hari ini yang kita bakal diajak ngelihat gimana seorang Ed Warren muda gitu ya, yang rasional dan penuh rasa ingin tahu, ketemu sama Lauren muda yang mulai dihantui sama penglihatan-penglihatan supranaturalnya yang makin lama makin mengerikan gitu kan. Ini bukan cuma bakal jadi film horor yang jumpscare-nya brutal, tapi juga bakal jadi film origin story yang ngegabungin unsur romantis masa muda sekaligus kelam abis gitu kan. Nah, pertanyaannya, siapa aktor yang berani ngambil beban berat ini buat meranin Ed dan Lauren versi muda gitu kan? Mengingat image Patrick Wilson dan Vera Farmiga itu udah nempel banget gitu kan, dan seolah gak tergantikan lah ya di hati para fansnya. Jadi Warner Bros. Akhirnya ngumumin kalau karakter Ed Warren muda resmi diperankan oleh aktor Gerard Waring dan Lauren Warren muda jatuh ke tangan aktris Amanda Fix. Nah, ada yang tahu, ada yang familiar ya sos dengan nama-nama ini? Jangan salah ya, walaupun mereka terhitung masih muda, rekam jejak acting mereka juga lumayan menjanjikan ya. Kita mulai dari Gerard Waring. Mulai buat kamu yang ngikutin series sci-fi super hits, ada Manifest ya, pasti kenal sama karakter TJ Morrison. Nah, Gerard inilah yang meranin karakter itu ya. Selain itu, dia juga pernah main di spin-off Pretty Little Liars, The Perfectionist, dan film layar lebar bareng aktor senior seperti film Boy Choir, dengan pengalaman main di series berbau misteri dan konspirasi ya. Jadi vibes Gerard ini dirasa cocok banget buat ngebawain karakter Ed Warren yang karismatik tapi penuh rahasia gitu kan. Sementara untuk Amanda Fix, aktris berbakat ini udah nyuri perhatian publik lewat perannya di series Amazon Freevee ya, yang diadaptasi dari kisah nyata yaitu High School. Gak cuma itu, dia juga tergabung dalam franchise dunia sci-fi juga lewat series Orphan Black Edge Choice ya. Amanda ini dikenal punya kemampuan acting emosional yang deep banget, dan kemampuan ini juga pastinya bakal kepake banget buat mengekspresikan ketakutan dan tekanan mental yang dialami Lauren muda saat pertama kali melihat entitas gaib gitu. Jadi jujur ini bakal jadi tantangan besar buat Gerard dan Amanda untuk bangun chemistry sekuat pendahulunya ya. Tapi buat masalah kualitas horornya, gak usah khawatir ya sirs, karena orang-orang di balik layarnya ini benar-benar jaminan mutu gitu ya. Kursi sutradara bakal diisi oleh Rodrigo Huart. Terus naskahnya ditulis sama dua penulis thriller langganan, Richard Nying dan Ian Goldberg ya, yang sebelumnya sukses bikin kita jantungan di The Nun 2 dan juga ngurusin The Conjuring Last Rites. Dan yang bikin hype ini makin gila, dua bapak moyang The Conjuring Universe tercinta kita, James Wan dan Peter Safran, juga dipastikan bakal kembali duduk di bangku produser. Jadi vibe seram dan estetik khas James Wan dipastikan bakal tetap kerasa kental ya di prequel ini yang sers. Sayangnya buat kamu yang udah gatel pengen buru-buru ke bioskop, harus banyak-banyak bersabar, karena The Conjuring First Communion ini baru dijadwalkan rilis secara global pada tanggal 10 September 2027. Jadi masih lumayan lama yang sers ya, tapi mending ya dipersiapkan matang-matang ya biar hasilnya masterpiece gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kelanjutan film ya, emang seringnya gitu yang sers ya, kalau misalkan udah banyak filmnya gitu kan, terus baru udah dibikin kayak prequelnya gitu. Jadi gimana tuh kejadian sebelum itu gitu kan. Biasanya film-film barat tuh gitu sih kalau misalkan bikin film ya. Kayak film Saw. Kamu nonton gak yang search film Saw? Saw kan ada banyak tuh. Ada Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada Saw 3D, Jigsaw. Terus ada Spiral of Saw ya. Ada Saw berapa terakhir? Saw 9 kalau gak salah ya. Saw 9. Nah beberapa Saw itu ada lagunya ada yang prequelnya juga gitu kan. Ada yang gimana sih caranya John Kramer itu awal mulanya gitu kan. Nah sama kayak The Conjuring ini, gimana sih awal mulanya dua sepasang suami istri itu bertemu. Nah kayaknya emang bukan rahasia lagi gitu kan.
sebuah film menghadirkan prequel. Ya, kita lihat ya Youngsters ya. Satu tahun lagi, apakah prequelnya bagus? Tapi ya gak usah diraguin lagi ya Youngsters, kita tinggal menunggu aja gitu. Oke, ketemu dulu Youngsters sama satu lagu dari Maroon 5. Ada This Love.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: You are listening to DJ FM Surabaya.
7: Hey, I'm Gracie from.
6: This is the hit song.
8: I'm Sabrina Carpenter.
6: This is your favorite song. Hi, it's Lisa. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.

Masih di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo Youngsters. Nah, kalau mau weekend itu tuh kerasanya kayak pengen apa, pesen tiket kereta terus jalan-jalan gitu ya keluar kota. Siapa yang di sini kalau pusing sama kerjaan tuh pengennya ke Jogja Youngsters nih. Gila, Jogja itu emang ngangenin gitu ya. Apalagi kalau udah nongkrong atau jalan-jalan santai di kawasan legendarisnya, yaitu Jalan Malioboro Youngsters ya. Buat kamu yang punya rencana liburan ke Jogja nih dalam waktu dekat, kamu wajib banget tahu update info yang satu ini. Yang dimulai akhir bulan November 2026 nanti ya, kawasan ikonik Malioboro bakalan berubah wujud secara drastis Youngsters. Jadi pemerintah daerah DIY lagi mantengin persiapan buat nyulap Malioboro jadi kawasan full pedestrian yang seharus, alias kawasan yang 100% khusus buat pejalan kaki gitu ya. Nah, jadi berdasarkan informasi resmi dari situs pemerintah daerah DIY, target utama dari kebijakan ini tuh adalah bikin koridor utama Malioboro bebas dari polusi dan kemacetan. Jadi nanti tuh kendaraan roda 2 alias motor dan roda 4 kayak mobil pribadi udah gak diperbolehkan lagi ya Sars, buat melintas atau warawiri tuh di sepanjang jalan utama Malioboro. Nah, kebayang gak sih ya Sars, kita bisa jalan-jalan santai, foto-foto di tengah jalan tanpa harus takut keserempet motor gitu ya. Aduh, bentar ya Sars, tanpa harus takut keserempet motor. Tadi aku bersin. Nah, atau dengerin suara klakson yang bersaut-sautan. Jadi gak ditutup total juga buat semua kendaraan ya. Jadi bakal ada pengecualian khusus buat transportasi umum andalan Jogja, yaitu Trans Jogja ya. Jadi kendaraan darurat kayak ambulans atau pemadam kebakaran juga masih bisa lewat, dan beberapa kendaraan pelayanan publik tertentu. Sisanya wajib parkir di luar dan lanjut jalan kaki yang stars ya. Jadi pemerintah daerah DIY juga ternyata udah nyiapin strategi matang. Mereka udah mengalokasikan anggaran sekitar 230 juta untuk memasang 20 unit portal. Nah, portal-portal ini bakal dipasang menyebar 13 ruas jalan sirip ya, alias jalan-jalan kecil yang jadi akses langsung menuju koridor utama Malioboro. Jadi biar kamu yang mau bawa kendaraan nih gak nyasar gitu ya. Ada jalan yang bakal dipasangi portal mulai dari Jalan Abu Bakar Ali, Sosro Wijayan, Perwakilan, Sosro Kusuman, Dagen, Pajeksan, ya, dan lain-lain. Sampai pokoknya semua jalan tikus udah dijagain deh Youngsters. Nah, kalau di portal permanen, kasian dong warga lokal sama pedagang sana. Nah, jadi Dishub DIY juga Ibu Kristina Erni Widyastuti ya udah ngejelasin kalau pemasangan portal ini tujuannya bukan buat nutup akses secara permanen selama 24 jam penuh. Nantinya Dishub bakal nerapin sistem buka tutup juga. Jadi secara berkala gitu ya. Ini bagian dari manajemen rekayasa lalu lintas biar rapi. Dan selain itu pemerintah Kota Yogyakarta juga udah mikirin nasib para pelaku usaha dan pedagang di sekitar Malioboro. Mereka nyiapin skema jam operasional khusus buat aktivitas bongkar muat barang. Kendaraan logistik cuma boleh masuk pada malam sampai dini hari, serta pagi hari dengan batas maksimal sebelum jam 9.00 WIB pagi. Jadi dengan kebijakan ini, pemerintah daerah DIY juga ngarepin masyarakat dan turis tuh mulai beralih pakai transportasi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Salah satunya adalah becak listrik Youngsters. Jadi benar-benar makin estetik ya. Bisa bebas polusi juga dan makin memanjakan pejalan kaki gitu wajah Malioboro kita nanti. Wah, gila, udah kebayang gimana serunya jalan-jalan sore di Malioboro akhir tahun gitu kan. Jadi bisa nikmatin musisi jalanan dengan lebih tenang, udaranya lebih bersih, dan vibesnya mungkin bakal lebih kerasa kayak jalanan Eropa gitu ya. Apa kejauhan yang Sars?
Wah, kalau ada kebijakan kayak gini sih, kayaknya mau siapin tiket ke Jogja aja deh habis ini. Aduh. Oke, iya sers ya. Itu dia update soal Jogja Malioboro untuk November akhir 2026. Nah, cus aja ya sers kalau kamu mau ada rencana liburan ke Jogja ya. Langsung aja akhir tahun ke situ ya. Dan abis ini kita bakal ketemu sama tebak cepat yang sers. Jadi jangan kemana-mana. Kira-kira tebak cepatnya sekitar apa? Ketemuan dulu sama lagunya Elliot James Ray, I Think They Call This Love.

0: dengerin di GFM, lagunya keren-keren.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
7: Nomor apa sih?
6: Nomor WA.
7: Keras kamu ya?
6: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
7: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Masih di Name for Pain di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal jalanan Malioboro yang bakalan jadi pedestrian di akhir November 2026 Youngsters ya. Jadi, kita bakal bahas mengenai jalanan ya di segmen Tebak Cepat pada Jumat hari ini. Asik. Jadi, stay di WhatsApp kita Youngsters untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini di 081-888-0948. Jadi pertanyaannya mengenai perjalanan, bukan perjalanan, jalanan ya, mengenai jalanan, gampang aja. Jadi langsung stay tune di WhatsApp kita untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini Youngsters. Dan jangan lupa gedein volume radio kamu, gedein handphone kamu yang lagi streaming juga, biar suara Alvin terdengar jelas. Langsung aja, tanpa berlama-lama, ini dia Tebak Cepat edisi hari Jumat 17 Juli 2026.

Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, Youngsters. Dimulai juga dari rekor dunia, yang di mana ada jalan bernama Ebenezer Place yang memegang rekor sebagai jalan terpendek di dunia. Saking pendeknya jalan ini, cuma butuh beberapa langkah kaki doang untuk melewatinya, Youngsters. Nah, apakah A, cuma 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki? Apakah A, 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki? Di rekor dunia ada jalan bernama Ebenezer Place yang memegang rekor sebagai jalan terpendek di dunia. Saking pendeknya jalan ini, Youngsters, kita butuh berapa langkah kaki untuk melewatinya? Apakah A, 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki? Apakah A, 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan pertama. Answers di rekor dunia ada jalan bernama Ebenezer Place yang memegang rekor sebagai jalan terpendek di dunia. Butuh berapa langkah kaki untuk melewatinya? Apakah A, 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki? Apakah A, 3 langkah kaki, atau B, 10 langkah kaki?

Jawaban yang sudah masuk dari WhatsApp kita ada dari Kakak Yusuf Triyono. Kakak Yusuf menjawab 10 langkah kaki. Oke. Lalu disusul sama Kakak Ferdi menjawab 3 langkah. Oke, dua jawaban yang berbeda ya Sas ya. Ada yang menjawab 10 langkah kaki, ada yang menjawab 3 langkah kaki. Disusul oleh Kakak Intan. Halo Kakak Intan, menjawab 3 langkah Vin. 3 langkah. Oke. 3 langkah, 2 jawaban yang sudah masuk, 10 langkah, 1 jawaban sudah masuk dari Kak Yusuf Triyono. Apakah, siapakah jawabannya benar? Apakah 3 langkah kaki atau 10 langkah kaki? Langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

Tiga langkah kaki. Yo. Oke, jawaban yang betul adalah tiga langkah kaki, Yelsers. Wah, jawaban dari Kak Yusuf salah pertanyaan pertama. Gila, tiga langkah doang. Ini beneran sekecil itu, Yelsers, ternyata. Panjang jalanan Ebenezer Place ini cuma 2,05 meter, alias cuma sejengkal lebih dikit gitu ya. Jadi jalan ini aslinya cuma seukuran fasad depan sebuah pintu masuk hotel. Tapi karena pintu hotel itu menghadap ke persimpangan yang berbeda, akhirnya pemerintah sempat meresmikannya sebagai jalan mandiri yang terdaftar di peta dengan alamatnya sendiri, Yelsers. Gila, cuma tiga langkah doang dijadiin, diresmiin jadi jalanan gitu kan. Apalagi kalau lima langkah dari rumah. Kalau lima langkah dari rumah mah pacarku memang dekat ya. Jadi lagu dong. Oke, kita lanjut, Yelsers, ke pertanyaan kedua.

Nah, pertanyaan kedua yang saat kita terbang ke San Francisco, Amerika Serikat, yang di mana di sana itu ada jalan bernama Lombard Street. Lombard Street yang dijuluki sebagai jalan paling berkelok di dunia. Bayangin aja, ada jalan aspal ini punya 8 tikungan zigzag yang super tajam dan jarak yang pendek. Kenapa pemerintah kota sengaja mendesain jalan ini jadi zigzag? Apakah A, biar mobil gak terjun bebas, atau B, menghindari pohon lindung? Apakah A, biar mobil gak terjun bebas, atau B, menghindari pohon lindung?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang ada di San Francisco, Amerika Serikat. Di sana ada jalan bernama Lombard Street yang dijuluki sebagai jalan paling berkelok di dunia. Ada jalan aspal mempunyai 8 tikungan zigzag yang super tajam dalam jarak yang pendek, youngsters. Kenapa pemerintah kota sengaja mendesain jalan ini jadi zigzag? Apakah A, biar mobil nggak terjun bebas? Atau B, biar menghindari pohon lindung? Apakah A, biar mobil tidak terjun bebas? Atau B, menghindari pohon lindung? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Intan menjawab A, biar mobil gak terjun bebas. Oke, disusul oleh Kak Yusuf Triyono menjawab biar mobil gak terjun bebas juga. Sama seperti Kak Intan jawabannya. Lalu kalau Kak Ferdi menjawab nyoba B. Asik, nyoba B berarti menghindari pohon lindung. Jawaban yang berbeda dari Kak Yusuf dan Kak Intan. Wah, apakah jawaban dari Kak Ferdi ini benar atau salah? Langsung saja yang search Alvin Kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... A. Biar mobil nggak terjun bebas. Wah, Kak Ferdi... Jawaban kedua salah, tetot-tetot. Tadi Kak Yusuf yang salah jawaban pertama. Sekarang jawaban kedua Kak Ferdi yang salah. Jadi ini plot twist banget, Yangsters. Bukit di kawasan Lombard Street itu aslinya punya kemiringan 27 derajat. Yang mana itu curam banget buat ukuran jalan raya gitu ya. Kalau jalannya dibikin lurus dari atas ke bawah, semua mobil yang turun dipastikan bakal meluncur jatuh tak terkendali. Dan remnya tuh blong gitu kan. Makanya jalanannya itu dibikin zigzag. Zigzag yang ekstrim biar pengemudi terpaksa jalan pelan-pelan di kecepatan 8 km per jam aja. Nah, jadi kalau misalkan jalannya dibikin lurus dari atas ke bawah, semua mobil tuh terjun bebas gitu ya. Inilah mengapa alasannya biar mobilnya tidak terjun bebas. Ada-ada aja gitu ya. Jalanannya zigzag segala. Aduh. Lanjut ya, Sir, ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau yang ini bisa dibilang sejarah garis putih di jalan raya yang Sirs, yang ada di tengah-tengah itu loh, ya. Kalau kamu perhatiin jalanan aspal di depan kamu, pasti selalu ada garis putih pembatas di tengah jalan ya. Nah, di tahun 1911, seorang pria bernama Edward N. Hines menciptakan ide garis putih ini supaya mobil dari dua arah gak saling tabrakan. Nah, ide jenius ini ia temukan setelah gak sengaja melihat sebuah kejadian. Kejadian apakah itu? Apakah A, bekas kapur tulis anak sekolah, atau B, tetesan susu sapi yang bocor? Apakah A, bekas kapur tulis anak sekolah, atau B, tetesan susu sapi yang bocor?

Alvin ulangin lagi pertanyaan terakhir, youngsters. Ini bisa dibilang sejarah garis putih yang ada di jalan raya ya. Kalau kamu perhatiin, selalu ada garis putih. Selalu ada garis putih pembatas di tengah jalan. Nah, pada tahun 1911, ada seorang pria bernama Edward N. Hines menciptakan ide garis putih ini supaya mobil itu dari dua arah nggak saling tabrakan, youngsters. Nah, ide jenius ini ia temukan setelah nggak sengaja melihat kejadian. Kejadian apakah itu? Apakah A, bekas kapur tulis anak sekolah, atau B, tetesan susu sapi yang bocor? Apakah A, bekas kapur tulis anak sekolah, atau B, tetesan susu sapi yang bocor?

Kak Yusuf Triyono menjawab tetesan susu sapi yang bocor. Disusul oleh Kak Intan juga menjawab B, berarti tetesan susu sapi yang bocor. Oke, Kak Intan, Kak Yusuf menjawab sama. Kak Ferdi, apakah mau menjawab, Kak Ferdi? Oke, lagi mengetik. Kita tunggu jawaban dari Kak Ferdi, answers. Kak Ferdi menjawab B juga. Berarti tetesan susu sapi yang bocor. Oke. Kali ini jawabannya kompak. Sama semua, tiga-tiganya. Kita lihat apakah betul jawaban kamu, answers. Langsung aja, Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... B. Tetesan susu sapi yang bocor. Wih, batal semua. Keren. Nah, jadi ini murni sejarah yang gak sengaja sih yang ser sebenarnya. Jadi suatu hari ini si Edward ini lagi naik mobil lah dan hampir tabrakan karena jalannya tuh belum ada pembatas arah gitu ya. Nah, tiba-tiba di depannya ada sebuah truk tangki pembawa susu truk tangki pembawa susu yang bagian bawahnya tuh bocor. Jadi susu putih itu menetes lurus membelah jalanan tengah, jalanan tanah tersebut ya, Sir. Jadi dari melihat tetesan susu itulah, otak Edward ini langsung cling gitu ya, dapat ide buat mengecat bagian tengah jalan raya pakai warna putih sebagai pembatas arah yang kita pakai sampai sekarang. Gila, keren sih. Jadi dari melihat ketidaksengajaan jadi menjadi ide yang super genius gitu ya untuk dijadiin pembatas jalan dan bahkan sampai sekarang pula dijadiinnya. Gila, kakak Edward ini bisa dibilang sejarawan ya yang menciptakan pembatas jalan itu, Yerses. Oke deh, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini, Yerses ya. Ada yang salah satu, kayaknya ada ya. Kak Yusuf salah satu, Kak Ferdi salah satu, Kak Intan betul semua. Yeay. Terima kasih banyak ya Yersers yang sudah ikutan tebak cepat pada pagi hari ini. Nanti kita bakal battlein 2 musisi di back to back song Yersers abis ini ya. Kira-kira musisinya apakah musisi lokal, apakah musisi internasional. Stay tune terus Yersers ya. Dan buat kamu yang mau rekomendasiin lagu, masih bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

0: Streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
2: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli? DJ Highlight by DJ FM.

Iya, yang search yang mau dijadiin yang kedua gitu. Kocak banget sih, yang di mana-mana tuh orang ya pengennya yang pertama, tapi ini yang kedua juga enggak apa-apa deh gitu kali ya. Oke, yesers, kita lanjut ke segmen Back to Back Song. Nah, kira-kira battlein siapa pagi hari ini? Nah, Alvin tadi sempat mikir, kadang di sebuah musik itu ya, sering banget ada lagu yang kalau kita denger-denger ya, yesers, instrumennya tuh lagi rame banget. Ada drum yang mantap, bass yang groovy, gitarnya meraung-raung gitu kan. Terus otomatis otak kita tuh mikir, wah ini bandnya keren banget gitu kan. Tapi pas kita cari tahu faktanya, jeng-jeng, ternyata di balik karya semegah itu cuma ada satu orang doang di baliknya yang mengerjakan semuanya sendirian di studio gitu ya. Jadi banyak juga yang mengira orang-orang lain itu, mereka ini, bukan mereka, penyanyi ini tuh adalah sebuah band, tapi ternyata itu adalah solo gitu kan. Yang pertama ada di Tame Impala dengan lagunya The Less I Know The Better. Nah, yesers ya, Tame Impala sampai detik ini tuh masih banyak banget loh orang yang ngira kalau Tame Impala itu adalah sebuah grup band rock asal Australia. Padahal faktanya hampir 100% proses kreatif di balik Tame Impala itu dikerjain sama satu orang genius bernama Kevin Parker ya. Dari nulis lirik, aransemen, produksi album, sampai mainin hampir semua instrumennya pas rekaman itu Kevin Parker sendirian ya, sers. Musisi lain baru dia ajak gabung kalau Tame Impala mau tampil live di atas panggung aja. Nah, untuk mewakili Kevin Parker, Alvin udah memilih lagu yang paling ikonik dan paling sukses dari dia, yaitu The Less I Know The Better ya. Lagu ini punya melodi bassline yang super duper groovy dan bikin kepala ya manggut-manggut dikit-dikit lah ya. Tapi liriknya tuh sebenarnya sedih abis ya, stars. Lagunya nyeritain tentang friend zone dan rasa cemburu yang mendalam saat kita ngelihat orang yang kita sayang ternyata jalan sama orang lain.

Nah, ini musisi yang menemani masa-masa galau dan emo kita di era 2000-an ya. Second Hand Serenade. Sama kayak Tame Impala, karena namanya pakai kata serenade kali ya. Banyak yang ngira ini adalah sebuah band pop rock akustik, padahal aslinya ini adalah proyek solo milik seorang musisi bernama John Vesely. Bahkan album debutnya yang legendaris itu, dia rekam sendiri di dalam rumahnya yang stres dengan John yang ngisi vokal sekaligus mainin hampir seluruh instrumen gitarnya. Baru deh pas jadwal tour keliling dunia padat, dia rekam musisi tambahan buat ngiringin di panggung. Dan Alvin pilih lagu Fall For You, lagu yang langsung ngelempar kita ke mesin waktu zaman-zaman warnet dulu kali ya. Youngsters dibuka dengan dentingan piano dan petikan gitar akustik yang intim banget. Lagu ini nyeritain tentang konflik sepasang kekasih yang hubungannya lagi di ujung tanduk nih. Si cowok berusaha meyakinkan ceweknya kalau dia bakal terus jatuh cinta dan berjuang demi hubungan mereka.

Nah, jadi kamu tim siapa yang search ya? Langsung aja vote di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga vote melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu timnya tim Impala, the less I know the better. Oh.

Vote sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Dan sembari menunggu vote dari kamu, kita lanjut dulu ya, putarin rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk. Ada pengen dengerin lagunya Breaking Benjamin yang So Cold. Ya, langsung aja, ini dia, let's go.

Waktu sudah menunjukkan jam 8.33 yang sers ya. Kita sudah hampir mau bye-bye. Jadi buat kamu yang belum vote di Back to Back Song, Alvin mau remind kamu kembali. Ya sers, kita lagi battlein dua musisi internasional yang keduanya itu sering banget orang-orang menganggapnya sebagai suatu sebagai band ya, tapi mereka itu adalah berdiri sendiri gitu, yang dimana solo ternyata. Yang pertama Alvin Spalsby lagi ada dari Tame Impala, The Last

popnya yang upbeat juga. Bawaannya kayak ya joget tipis-tipis bisa lah ya. Ceritanya tuh tentang orang yang terjebak friendzone parah padahal ya, dan harus ngelihat crushnya itu jalan sama cowok lain bernama Trevor. Waduh, liriknya tuh ibarat kayak mending aku nggak usah tahu deh gitu kan, biar nggak makin sakit hati. Lalu kita battlein yang Search Tame Impala dengan Second Hand Serenade, ada Fall For You.

0: Lagu yang vibesnya tuh emosional dan emo banget ya. Dibuka dengan dentingan piano yang manis, lalu masuk ke vokal John Wesley yang seakan-akan lagi memohon. Liriknya juga nyeritain tentang seseorang yang berusaha sekuat tenaga buat nyelamatin hubungannya yang udah di ujung jurang perpisahan. Nada tingginya di bagian chorus tuh kerasa banget putus asanya gitu. Cocok banget buat kamu yang pagi ini lagi kangen masa lalu atau lagi di fase pengen mertahanin si dia.
1: Asik.
0: Jadi kamu tim mana Hiyasers untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini ya? Bisa di tim Impala, the less I know the better.

Jadi ya belum vote, langsung vote sekarang juga. Sekarang juga yang search untuk ketentuan closingan di The Morning Crew pada pagi hari ini ya, di WhatsApp kita di 081 888 0948 atau bisa juga melalui DM Instagram.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Panggilan untuk coffee enthusiast. Siap-siap rapat Yancers Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Tahun ini, GCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizons. Jadi nggak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Kamu bisa catat tanggalnya ya, dimulai 17 sampai 19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak lab art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jezin ya. Jadi kamu bisa dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Test in the Challenging Smash Business ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya di @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini. Dan kamu bisa pakai hashtag juga di hashtag GCFF 2026 atau hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Jadi sampai ketemu di sana youngsters.
1: Pagi-pagi makan bolu.
2: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuman mimpi.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
2: Gas.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Juma, kasih. Astaga.
1: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Ada Youngsters udah mau di detik-detik perpisahan ya. Jadi kita bakal hitung vote yang sudah masuk melalui WhatsApp Youngsters di Battle Back to Back Song pada pagi hari ini. Kira-kira siapakah pemenangnya? Apakah Tame Impala or Secondhand Serenade? Yang pertama ada dari kakak Ferdi yang memilih Secondhand Serenade aja, Vin. Oke, kakak Ferdi. Siap. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk memilih, aku pilih Secondhand Serenade, kak. Dua suara Secondhand Serenade yang sudah masuk. Lalu ada dari Kak Ayu ya, yang tadi gercep banget Kak Ayu, kayaknya tadi paling pertama deh. Paling pertama apa enggak ya? Oh enggak, sama kayak Kak Ferdi ding. Sama kayak Kak Ferdi memilih juga Secondhand Serenade. Oke, tiga suara sudah terpilih Secondhand Serenade yang search dari Kak Ferdi, Kak Ayu, lalu Mas Yusuf Uuk ya. Ada juga dari Kakak Intan yang search memilih Secondhand Serenade. Empat suara masuk, lalu ada dari Kakak Yusuf Triyono terakhir ya, menjawab vote Secondhand Serenade juga. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sudah vote Secondhand Serenade. Aduh, langsung aja ya yang search kali ini. Berarti pemenangnya tidak usah ditanyakan lagi, dimenangkan oleh Secondhand Serenade dengan lagunya yang berjudul Fall For You. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada Your Call. Nah, jadi sebelum lagunya aku puterin, yang serius aku mau pamit undur diri dulu dari udara pagi hari ini. Bye bye bye bye bye bye. Sampai ketemu lagi ya serius di minggu depan ya. Di hari Kamis seharusnya ya, di jam yang sama, program yang sama di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Terima kasih banyak Youngsters yang sudah ikutan vote di Back to Back Song pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah ikutan tebak cepat. Terima kasih yang sudah ikutan meramaikan WhatsApp kita pada pagi hari ini ya. Semangat Youngsters hari Jumatnya. Jangan lupa nanti Jumatan ya, bagi cowok-cowok muslim. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Jangan lupa makan. Udah makan belum pagi hari ini? Dirapel lagi makannya nanti siang ya. Aduh, jangan dirapel gitu yang ses. Makan. Semangat ya. Menyelesaikan Jumat sampai sore. Besok ketemu di hari Sabtu. Maksudnya besok ketemu hari Sabtu ya. Jangan lupa kalau nggak ada kerjaan, istirahat yang cukup, yang search, jangan lupa minum air putih yang banyak. Intinya terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Kita langsung sambut saja pemenang Back to Back Song kita pada pagi hari ini. Please welcome Secondhand Serenade.
1: Back to Back Song pilihan yang search.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: New release. On TGR.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu, Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on BGM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars.
3: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu.
2: Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh, Youngstars, yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Youngstars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2020.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, Kak. Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: is lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ.
3: Make some noise!

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

FM. Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Youngsters Radio.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa aja coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeka mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
2: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: DJ FM, DJ FM, DJ.

9.18 di JFM Daily Pagi Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang seperti biasa ya, di hari Jumat yang cerah ini Hans bakalan puterin lagu-lagu yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini. Dan juga aku bakalan puterin rekomendasi lagu dari kamu ya, yang mungkin on repeat di playlist kamu di hari atau di minggu ini Youngsters. Dan juga nanti bakal ada info-info terupdate seputar rilisan terbaru. Jadi jangan kemana-mana buat kamu. Stay update, stay tune, and stay happy terus dengan gabungan di jam yang siang hari ini sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari Malik and Essential. Pertama spesial buat kamu hari ini.

Udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Yo, yang serius, happy Friday. Welcome to Jam yang serius barengan sama Hans. Gimana kabarnya di hari Jumat ini, yang serius? Yang aku tahu ya, pasti mood kamu sekarang lagi naik banget. Karena ya sadar hari ini tuh hari Jumat, yang dimana besok sudah masuk weekend ya, yang serius. Jadi udah kayak ancang-ancang banget nih besok mau kegiatan apa, ya kan? Entah kenapa ya, hari Jumat tuh selalu punya vibes atau aura yang cukup beda gitu ya. Ya sebenarnya kerjaan masih ada gitu, deadline juga masih ada gitu. Tapi rasanya tuh kayak lebih ringan mungkin ya, karena kita semua tahu ya, tinggal hari ini terus besok bisa sedikit tarik napas lebih lega lagi ya. Karena besok hari Sabtu Minggu ya. By the way, sengaja nih dari tadi Hans tuh milihnya lagu yang cukup santai ya, biar vibesnya tuh ya santai dulu kita masuk di hari Jumat ini ya kan. Pelan-pelan aja dulu, gak usah buru-buru, gak usah langsung ngebut gitu ya kan. Karena di minggu ini kan udah cukup bikin kita ngos-ngosan ya, dari Senin sampai Kamis. Sekarang waktunya kita nikmati ritme hari Jumat ini lebih chill gitu ya. Nah sekarang udah masuk jam istirahat juga nih buat kamu yang mungkin sekarang masih di depan laptopnya atau mungkin lagi kerja, tinggalin dulu laptopnya yang sers ya. Kalaupun lagi kuliah atau mungkin lagi magang di tempat kamu ya, jangan lupa untuk makan siang dulu yang sers. Dan juga buat kamu yang mungkin menjalankan ibadah sholat Jumat, jangan lupa dipersiapkan ya. Semoga ibadahnya lancar dan penuh berkah. Karena sibuk apapun kamu, yang terutama yang muslim, cowok ya, walaupun sibuk tetap disempatkan untuk menunaikan ibadah kewajibannya. Ya, tapi juga sebenarnya agak penasaran sedikit nih, besok kira-kira agendanya pada ngapain aja sih hari Sabtu dan Minggu. Sebenarnya hari Sabtu dan Minggu tuh kayak nggak jauh dari kata nongkrong, nonton film atau mungkin hangout bareng temen ya kan. Dan mungkin liburan di deket-deket rumah gitu ya, atau mungkin ya sekedar terbahan di rumah doang gitu sambil nonton film. Nah itu bisa jadi agenda buat besok ya. Tapi apapun agendanya, semoga weekend kali ini bisa jadi waktu ya buat recharge energi, quality time sama orang-orang tersayang. Atau mungkin ya sesimpel tidur terus gak diganggu alarm atau gak diganggu kerjaan gitu ya, lebih enak gitu. Nah selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin kamu selama ini ya, dengan lagu pilihan favorit kamu, lagu Indo yang sos. Jadi kalau mungkin ada lagu-lagu yang pengen diputerin di siang hari ini yang vibesnya cukup seru, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget yang sos. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM di siang hari ini, oke? Okay? Hans tungguin, pokoknya drop apapun lagu yang cukup seru dan bikin mood naik di siang hari ini ya. Boleh, kalau mau dijedak-jedukin boleh banget, langsung aja rekomendasiin ke Hans ya lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang on the way di mobil ya, jangan lupa kalau nanti udah gak dapat frekuensi 94.nya, boleh banget langsung aja download aplikasi radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Jadi gak ada masalah ketika kamu gak dapat frekuensi 94.8 ya, bisa dengerin by radio digital kita. Dan juga bisa dengerin by website juga yang tinggal streaming aja di www.djfm.co.id. So, ya yang sambil menyiapkan makan siangnya atau mungkin sambil menyiapkan kopinya ya, karena aku tahu jam-jam segini itu udah jam rawannya buat ngantuk ya. Apalagi kerjaan juga mulai agak renggang gitu ya. Pasti kamu jam istirahat kayak gini sambil makan, sambil dengerin musik dari DJ FM itu paling enak, paling nikmat. Apalagi sambil diseruput kopinya ya, atau mungkin es tehnya, seger banget tuh. Oke, okay, yang sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini ya, aku puterin dulu lagu yang dari tadi sudah siap untuk Hans puterin, yaitu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini kamu juga bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini. Di alun-alun kota Surabaya bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edukasi bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesian Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: 94,8 JFM Jatim Youngsters Radio.

tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Masih di Nen Forbedek di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di Jam Yanses ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan ya, sebelum lanjut puterin lagu-lagu buat kamu Yanses, aku mau nyapa dan mau bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Kita ke WhatsApp dulu Yanses, sekarang sudah banyak yang drop di siang hari ini. Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di hari Jumat ini Kak Fabian? Semoga bahagia selalu ya menghadapi hari Jumat hari ini, yang pastinya kita bakal seru-seruan ya dengan beberapa rekomendasi khususnya dari Kak Fabian siang hari ini, yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang terbaru banget hari ini rilis yang sersia, lagu yang judulnya Selesai. Ini pas banget nanti bakal Hans puterin buat kamu semua ya. Malah Kak Fabian nih yang duluan ngerekomendasiin. Thank you ya buat Kak Fabian, nanti bakal Hans samain di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ada dari Kak Karina. Halo Kak Karina, selamat siang. Hari ini Kak Karina katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor juga, tapi judulnya Haha nih. Gimana nih, agak bingung ya. Nanti tinggal lihat aja siapa yang paling banyak rekomendasi lagu dari Sabrina Leonor, bakalan Hans pilih salah satu dari lagunya ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ferdi di siang hari ini ya? Semoga di Jumat ini kerjanya agak landai atau mungkin agak ringan lah ya buat Mas Ferdi ya, dan menjalani hari Jumat ini dengan bahagia selalu, khususnya buat Mas Randy dan semua yang sesi yang mendengarkan di Jihan siang hari ini ya. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya Raisa featuring Roni yang judulnya Tetap Bukan Kamu. Dan seperti biasa, karena di hari ini Jumat ya, Mas Ferdi titipnya buat diputerinnya jam 12.30 ke atas. Siap, sehat selalu buat Mas Ferdi. Ditunggu nanti bakal Hans amanin di playlist dan Hans puterin di jadwal sholat Jumat di hari ini ya, karena itu kewajiban kamu sebagai Muslim cowok. Oke, lanjut yang sus, ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ali? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya di hari Jumat yang cerah ini. Hari ini katanya Mas Ali tuh pengen diputerin yang sus lagunya Randy Pandugo yang Silver Rain ya. Siap, satu lagu buat kamu yang cukup seru di siang hari ini Mas Ali. Ditunggu aja, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ali, ditunggu sampai playlistnya terputar. Oke, ada juga nih dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, gimana kabarnya di siang hari ini? Nice to meet you again ya. Setelah lama gak ketemu Kak Amalia, akhirnya digabungan lagi, yang pengen diputerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Siap, satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakal Hans amanin di playlist. Oke, ada juga dari Kak Bundi yang hari ini katanya mau diputerin lagunya. Oh ini Bunda Dian. Halo Bunda Dian. Aduh ini tumben banget Bunda Dian gak menyebutkan namanya ya. Hari ini Bunda Dian katanya mau diputerin lagunya Semesta by Kenry. Siap, satu lagu buat Bunda Dian di siang hari ini. Semoga Bunda Dian aktivitasnya di siang hari ini berjalan lancar lah ya. Amin. Ditunggu pokoknya Bunda Dian, nanti kita bakal seru-seruan sampai playlist kamu terputar ya. Dan by the way buat kamu ya sus yang kepo nih dengan rilisan terbaru dari Sabrina Leonor Selesai ya, tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian. Sekarang kita bahas sedikit tentang rilisan terbaru dari Sabrina Leonor ini. Setelah sempat bikin penasaran ya lewat teasernya, akhirnya Sabrina ini resmi yang terus merilis single terbarunya yang berjudul Selesai di hari ini di tanggal 17 bulan 7 ya. Lagu ini menceritakan tentang menerima akhir sebuah hubungan gitu. Jadi ini ya, kita tahu kita balik lagi ke hubungan relationship gitu ya, yang gak jauh dari keseharian kamu pasti aku tahu yang terus, dimana hubungan ini belajar mengikhlaskan dan akhirnya berani melangkah ke depan. Bukan soal menyerah ya, tapi tentang sadar kalau terus bertahan sendirian itu juga bukan lagi jawaban gitu loh. Jadi kayak ngapain bertahan kalau emang bukan jawabanku gitu. Dari potongan lirik yang cukup dibagikan, yang sudah dibagikan juga, Sabrina nih menyampaikan perasaan seseorang yang mulai lelah mempertahankan hubungan yang hanya diperjuangkan oleh satu pihak. Cinta bertepuk sebelah tangan. Yap.
Ya kayak gitulah ya, kurang lebih pesannya itu. Dan pesan sederhana ini ngena banget ya. Kadang yang paling sulit itu bukan mengucapkan selamat tinggal, tapi melainkan menerima kalau memang semua itu sudah selesai atau dia udah berakhir gitu ya hubungan itu. Lewat unggahan di media sosialnya, Sabrina juga menulis, "It's finally time to let go. My new single selesai. It's officially out now." Ya, langsung aja katanya buat dengerin, kata Sabrina, langsung aja dengerin buat kamu yang mungkin relate dengan lagu ini ya. Mungkin bisa jadi teman di hari kamu ini. Kalimat itu selalu jadi penegasan kalau lagu ini benar-benar lahir dari emosi yang personal gitu ya. Dan diharapkan bisa menemani nih siapapun yang sedang berusaha menutup satu bab dalam hidupnya. Dan mungkin kalau belakangan ini kamu lagi belajar ikhlas ya, yang ses berdamai dengan perpisahan, atau mungkin sekarang di tahap kayak gitu ya, kayaknya lagu ini bisa jadi soundtrack buat kamu. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagu terbaru dari Sabrina Leonor, selesai spesial buat kamu di siang hari ini.

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Halo, gue Bilal Indrajaya.
10: Mulai dari yang ini.
11: Hai, aku Salma Salsabil.
12: Atau mungkin yang ini.
13: Halo semua, kita dari
14: The Lantis.
12: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Masih di Nan Forwarding di JFM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sedang masih ngobrolin soal sesuatu yang baru nih ya. Ada debut manis nih dari musisi pendatang baru yang siap masuk playlist kamu Iansus, yang dimana penyanyi dan penulis lagu yang namanya Sasha Azahra resmi memperkenalkan single debutnya yang berjudul 107. Unik sih sebenarnya lagu ini tuh bukan sekedar lagu cinta biasa Iansus, tapi terinspirasi dari pengalaman nyata Sasha saat menjalani orientasi fakultas pada tahun 2024. Jadi ya rentan waktunya kayak 2 tahun yang lalu waktu dia masih kuliah gitu ya. Judul 107 sendiri diambil dari nomor ruangan tempat Sasha pertama kali melihat seseorang yang cukup menarik perhatiannya gitu, kayak curi-curi pandang gitu ya. Cuma berawal dari situ, tatapan singkat dengan seseorang yang bahkan belum sempat dikenalnya ini jadi momen sederhana yang akhirnya berkembang menjadi inspirasi sebuah lagu tentang rasa penasaran di awal sebuah kisah. Alih-alih membahas cinta yang rumit ya, tapi 107 ini justru merayakan fase paling awal ketika rasa suka muncul tanpa aba-aba, tanpa peringatan gitu ya. Dan lewat liriknya yang cukup ringan dan menggemaskan, Sasha menggambarkan perasaannya ya, perasaan penasarannya, senyum-senyumnya sendiri gitu ya, sampai terus kepikiran seseorang yang bahkan belum diketahui namanya, belum tahu namanya gitu ya. Jadi ya secara musikal lagu ini juga dibalut nuansa pop dengan sentuhan piano bernuansa jazz, groove pop yang ceria gitu ya, dan harmoni backing vokal yang cukup hangat serta aransemen yang cukup terasa ringan tapi tetap catchy gitu ya. Hasilnya ya sebuah lagu berdurasi singkat ini punya vibe yang bikin pengen diputar lagi dan lagi, yang cocok pokoknya didengerin sama generasi Z saat ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin relate ketika ada cinta pandangan pertama gitu ya, bisa jadi lagu ini masuk ke soundtrack favorit kamu. Lewat 107, Sasha membuktikan kalau kisah yang paling membekas itu gak selalu datang dari hubungan yang cukup panjang atau long term gitu ya. Kadang semuanya justru berawal dari satu tatapan singkat gitu ya di sebuah ruangan bernomor 107. Nah, yang siapa yang pernah kira-kira ngerasain love at first sight? Kalau mungkin penasaran gimana manisnya cerita dikemas jadi lagu ini, langsung aja kali ya kita dengerin 107 dari Sasha Azahra spesial buat kamu di hari

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sapriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Dinner Barbarik di JFM Surabaya bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Menyapa kamu yang baru bergabung nih di siang hari ini ya. Dari WhatsApp ada dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu katanya mau diputerin lagunya Feby Putri ya, yang judulnya itu Halu. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ayu, nanti bakal Hans amanin di playlist, oke? Jadi jangan kemana-mana, buat Kak Ayu ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut kita geser ke Instagram yang sekarang sudah banyak banget yang mengisi question box ya di siang hari ini. Jadi aku mau bacain dulu. Oh, ini ada DM juga nih masuk ya, dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, gimana kabarnya di hari Jumat ini Mas Kevin? Semoga masih semangat lah ya, amin. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputari lagunya Kelp G yang Gerilya Cinta. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut kita geser ke question box yang lumayan banyak ya yang ngisi playlist di hari Jumat ini untuk menyambut weekend ya. Ada dari yang paling bawah dulu ya, Kak Nabila Absarini. Halo Kak Nabila, selamat siang. Kak Nabila ini selalu always standby ya, ketika jam 11 siang gitu langsung Hans, ketika sudah selesai posting story ini ya sama Hans, langsung dia ngisi, gercep banget nih ya, langsung standby. Ada dari Kak Nabila yang katanya pengen diputerin lagunya lagunya Mesa Ira di ujung minggu ya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Wirwan FM yang katanya pengen nih request lagunya Roni Parulian yang judulnya itu Waltz Akhir Zaman. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin ya, lagu dari Roni Parulian Waltz Akhir Zaman. Lanjut, ada dari Kak Yeni Lindawati. Halo Kak Yeni, selamat siang. Hari ini Kak Yeni katanya mau diputeri lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, tadi sudah Hans masukin ke playlist ya buat lagu Semesta by Kenris. Jadi ditunggu aja sampai terputar, jangan kemana-mana aja pokoknya ya. Lanjut, ada dari Kak Risoy yang katanya pengen dengerin di siang hari ini lagu dari Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Baik, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai lagu kamu terputar di jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Only Witness yang katanya mau diputerin lagunya Raim Laude yang Dunia Yang Nanti. Siap, satu lagu buat kamu, nanti Hans ceki-ceki dulu ya. Nanti kalau ada juga Hans puterin, kalau belum ada nanti aku kabarin buat change lagu yang lain ya. Ditunggu aja pokoknya ya. Ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya nih di siang hari ini pengen seru-seruan sama lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Tadi udah Hans puterin di awal banget, jadi kalau mungkin ada rekomendasi lagu yang lain yang sudah terputar, boleh banget ya Hans ya. Langsung aja gas rekomendasiin ke Hans di siang hari ini lewat WhatsApp dan juga Instagram. Lanjut dulu ya. Ada juga dari Kak TTA MHR yang katanya mau dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil yang terus. Oke, satu lagu buat kamu Kak TTA, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Lanjut, Youngsters, ada dari kbexradio.fm yang katanya pengen diputeri lagunya Tetap Sumpah Mati versi Nicky Baker dong. Siap, katanya emang paling seru dengerin lagu-lagu yang cukup baru gitu ya, atau hype gitu ya, di hari Jumat ini. Siap, oke, note ya. Emang di hari Jumat ini cukup banyak rilisan terbaru ya, Sos. Jadi kita seru-seruan dengan hal-hal yang baru ya di siang hari ini. Oke, lanjut dulu. Hari ini ada lagi yang rekomendasiin lagu dari... Oh, tapi kayaknya aku baca ini kebanyakan yang
ngerekomendasiin lagu-lagu kayak lagu Di Ujung Minggu dari Mesaira, ada juga Waltz Akhir Zaman dari Roni Paluyan. Kayaknya best sellernya hari ini dua lagu itu ya yang oh sama satu lagi ini lagu dari Nicky Baker yang Sumpah Mati. Oke, tiga ya, tiga yang jadi top best seller hari ini yang bakalan Hans puterin ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang sus, ditunggu aja sampai playlistnya terputar ya. Dan lanjut, setelah ini bakalan Hans lanjutin buat play lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Jadi mungkin kalau kamu pengen update lagu yang tadi belum sempat diputar atau kemarin nih yang belum sempat terputar atau terlewat ya, boleh banget yang sus update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan jangan lupa follow dulu, nyalain loncengnya biar kamu gak kudet dong ya, denger apa, kasih dengerin info-info terupdate dari DJ FM Surabaya. Dan juga kalau kepengen update rekomendasi lagunya, boleh banget kamu cek di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang terus kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, aman kan? Gampang kan? Gampang. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM di siang hari ini ya. Dan lanjut, aku mau puterin dulu lagu dari Ramania Strini featuring Teddy Aditya, Space Special buat kamu di siang hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Masih di Network Pedik di GFM Surabaya. Barusan kamu dengerin Feby Putri ya, yang judulnya Halu, yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Ayu. Thank you Kak Ayu buat rekomendasi lagunya ya. Thank you juga buat beberapa yang sos yang sudah mungkin lagunya terputar tadi ya. Dan kita lanjut yang sos info kedua atau terakhir ini bakal Hans bawain buat kamu. Spesial banget nih ya. Ada kolaborasi baru yang siap bikin kamu overthinking, tapi dengan cara yang cukup dewasa. Waduh, ada apa nih? Hari ini aku bawain info yang cukup update ya, dari Mika Tambayong resmi berkolaborasi dengan Rai Putra lewat single terbaru mereka yang berjudul Jalan Tengah. Kalau di Jalan Tengah lain kan ada dari Barsena ya, ini Jalan Tengah yang versi kedua atau yang lain, beda judul ya, beda lagu tapi judulnya sama gitu ya. Kalau biasanya lagu putus kan identik sama drama marah atau mungkin saling nyalahin gitu ya, tapi di lagu ini tuh justru ngangkat cerita yang cukup beda ya, Sres. Jalan Tengah ya, dimana dia tuh bercerita tentang dua orang yang masih saling cinta ya, tapi akhirnya sadar nih kalau cinta yang ternyata nggak selalu cukup, cinta aja gitu kayak nggak selalu cukup buat mempertahankan sebuah hubungan gitu ya. Jadi kayak makan cinta doang tuh nggak cukup gitu, ibaratkan begitulah ya. Makanya lagu ini tuh disebut Mature Breakup Song gitu ya. Sebuah lagu tentang perpisahan yang gak penuh amarah, tapi lebih ke menerima kenyataan kalau mungkin ya kalian atau kamu memang bukan orang yang tepat gitu untuk selalu bersama. Hans juga tipikal orang yang kalau udah selesai ya selesainya dewasa kayak gini sih gitu. Lagu ini juga ditulis oleh Rai Putra ya, bersama Anka Diof dan Wizi yang tergabung dalam Raw Music. Jadi lewat liriknya mereka pengen nunjukin kalau nggak semua hubungan yang berakhir itu berarti gagal gitu ya. Kadang memilih berpisah dengan damai justru jadi bentuk kasih sayang dan penghargaan terakhir buat hubungan yang pernah diperjuangkan. Tapi emang se-real itu loh, yang sesepakat itu aku, kalau hubungan yang baik itu ya berakhirnya dengan baik juga gitu loh. Yang bikin kolaborasi ini juga spesial juga itu ternyata Mika Tambayong ini adalah momen yang sangat personal gitu ya. Waktu saat berusia 13 tahun dia ikut ajang pencarian bakat di tahun 2008, Mika tuh pernah bertemu sama Rai gak sengaja, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu ya. Sejak saat itulah Mika diam-diam berharap suatu hari bisa berduet bareng Rai. Dan bertahun-tahun kemudian mimpi itu akhirnya terwujud lewat Jalan Tengah ini, Yansos. Jadi Yansos, kalau kamu ngerasa apa yang aku bilang tadi ya, kayaknya lagu ini cocok banget buat kamu yang pengen belajar menerima kalau gak semua kisah cinta tuh harus berakhir dengan saling membenci, saling blok-blokan gitu ya, atau saling hate dengan sindir-sindiran di story gitu ya, atau mungkin di repostan TikTok gitu ya. Itu gak harus selalu berakhir kayak gitu, bisa jadi teman tuh bisa banget. Kamu mau berakhir hubungan dengan dewasa gitu juga, menurut aku itu jalan terbaik gitu untuk gak selalu membenci. Karena kalau benci tuh juga dosa sendiri gitu ya kan, kayak membebani diri pikiran sendiri gitu. Jadi ya udahlah, kalau mau berakhir ya ya udah, akhirin dengan baik-baik, tetap berteman ya, tetap berteman tapi dengan konsekuensinya ya, jangan kayak berharap lebih gitu bakal balikan atau something gitu. Jadi ya udah, cukup dijalani aja, kasih batasan gitu ya, nggak usah yang berharap lebih gitu ya. Kadang mencintai juga berarti tahu harus kapan melepaskan gitu ya. Yuk langsung aja kita dengerin ya, tambah banyak babi bu, yang sos Jalan Tengah spesial buat kamu dari Mika Tambayong dan Rai, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: 104.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Youngsters, Youngsters Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Nggak kerasa ya Yansos, lagu dari Nyoman Paul Mundur Pelahan ini jadi pengakhir di siaran kita hari ini ya. Karena nggak kerasa udah 2 jam kebersamaan kita di jam Yansos yang hari ini udah sampai di penghujung acara. Thank you banget buat kamu semua Yansos yang sudah nemenin Hansi siang hari ini ya. Ya mungkin nemeninnya sambil kerja, lagi magang, atau lagi on the way ya di mobil. Dan mungkin yang dari tadi setia dengerin sambil makan siang, makasih banyak. Kalian atau kamu yang bikin siang hari ini makin rame dan seru ya. Pokoknya semoga playlist yang kita putar hari ini bisa jadi teman yang pas buat nutup aktivitas sebelum masuk weekend ya. Kalau tadi sempat suntuk sama kerjaan atau tugas, sekarang semoga moodnya udah jauh lebih enak lah ya. And anyways, pokoknya selamat buat kamu semua Yansos yang akhirnya kita semua berhasil sampai di hari Jumat. Akhirnya satu minggu sudah kita lewati bareng-bareng ya. Apapun yang lagi kamu perjuangin di minggu ini, semoga semua usaha atau kerja kerasmu membuahkan hasil yang baik. Amin. Dan mungkin buat kamu yang sudah selesai makan siangnya dan setelah ini lanjut kerja, semangat ya Yansos ya. Dikuat-kuatin aja sampai jam 5 sore nanti sampai kamu pulang. Karena ya sebentar lagi masuk weekend ya Yansos, jadi dinikmatin aja ritme di hari Jumat ini ya kan. Atau mungkin yang tadi requestnya belum sempat diputerin sama Yansos, sorry banget karena waktu 2 jam ini ternyata emang gak cukup ya buat temenin kamu di siang hari ini. Jadi kalau kamu pengen ditemenin terus, nanti juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu sampai jam 6 sore ya, dari jam 3 di Sunset Vibe dengan diputar lagu barat favorit kamu. Pokoknya semangat, semoga weekend besok bisa jadi tempat recharge buat energi kamu ya Yansos, jadi healing tipis kamu ya. Pokoknya diagendakan aja besok, direncanakan sebaik mungkin. Semoga weekend besok kamu bisa bersenang-senang dari hari Senin sampai Jumat yang sudah digembor sama kerjaanmu itu ya. Thank you sudah jadi teman siang di hari ini Yansos. Selamat berakhir pekan ya. Kita ketemu lagi di Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang karena di jamnya Yansos. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, banyak minum air putih ya. Semoga weekend kamu penuh cerita seru. Dan aku gak sabar banget ketemu kamu di Senin depan dengan cerita weekend kamu ya Yansos. I'm Hans, signing off. Have a amazing weekend Yansos. Bye bye and

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 101.8 DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.

0: soal kok dipuji sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari @hypen yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, go chay. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: DJFM, DJFM, DJFM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM, thank you.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
4: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
3: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
4: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Music.

0: Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakar rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Stars. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
2: CNG ini kalau terjadi kebocoran, itu gasnya naik ke atas, bukan ke bawah seperti LPG. Nah, pas dipakai CNG, ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngsters Idol. Makasih DJ FM.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya di JFM. Makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Homebreaker. Samaan ya. Kayak kata somber di lagu Homebreaker-nya ini yang katanya sih youngsters. Kalau ngomongin soal somber tuh musisi yang udah Gen Z bang. Bukan cuma karena lagu-lagunya yang relate sama relationship nowadays, tapi juga karena somber himself itu sering banget ngajakin kolaborasi aktris, terus juga musisi-musisi yang kayaknya tuh khas Gen Z banget. Edison Ray lah. Habis itu yang kemarin lagi rame banget dibahas pemeran Nicki di film Obsession. Udah tiba-tiba jadi video klip ini artisnya gitu kalau sama somber nih. Tapi yesers ya, kalau kamu juga gak mau ketinggalan ngomongin soal yang terbaru, terupdate, buruan merapat sekarang juga. Selain kamu bisa gabungan pastinya lewat sosial media kita di 081-888-0948 alias WhatsApp-nya DJ FM, dan juga lewat DM Instagram at DJ FM Surabaya. Nanti Kiki juga bakal spill ada apa aja tuh yang baru. Mumpung hari Jumat ya yesters ya, belum afdol rasanya kalau aku tuh gak kasih tahu kamu kira-kira ada rilisan terbaru apa, mau single, EP, album, atau bahkan kabar terbaru gosip yang lagi hot, lagi trending yang ada di FYP TikTok atau bahkan timeline sosial media kamu yang lainnya. Ya dong pastinya. Jadi yesters, pastikan kalau channel radio kamu ini gak kemana-mana, cuma di 94,8 FM. Atau bisa juga kalau kamu stay tune di www.djfm.co.id, dan pastinya masih juga bisa kamu dengerin di aplikasi On Ears, sudah available di App Store maupun di Play Store. Well, yesters, kalau kamu mau sedikit sneak peek apa aja sih Ki yang bakal kita temuin nantinya nih sampai jam 6 sore, ya aku kasih tahu nanti kurang lebihnya ada yang terbaru dari Gracie Abrams. Yes, the album that everybody keep talking about nih yesters ya. Dari rilisnya Hit The Wall aja, Gracie Abrams nih udah bikin kita-kita ngerasa kalau wow, comeback. Project apa lagi nih dari pop girlies nih? Akhirnya ya, album yang juga salah satu tracknya adalah Hit The Wall ini rilis yesters. Siap-siap diajakin galau bareng sama Gracie Abrams nanti. Tapi ya, karena selain ada Gracie Abrams yang kemarin sudah sempat aku singgung-singgung nih, kemenangannya Argentina yang stars ya, ternyata bukan cuma membuat fans Barca happy hura-hura ya stars, tapi juga di lain sisi bikin fans dari klub-klub Inggris sedih nih. Makanya nanti aku bakal puterin lagu terbaru dari The Script yang ngomongin soal The Crowd Was Singing Wonderwall. Atau ternyata gak jadi nih nyanyiin Wonderwall bareng-bareng. Aduh, kenapa tuh Ki? Ya udahlah, dengerin aja, stay tune terus, merapat deh, merapat ya yang stars ya. Karena selain aku puterin lagu terbaru dari The Script ini, aku juga bakal ceritain tipis-tipis nih mengenai fenomena gagalnya The Crowd Was Singing Wonderwall ini. Gagalnya kita-kita bisa bernyanyi di kerumunan orang-orang lagu legendary Oasis yang satu ini. Well youngsters, selain ada The Script, nanti juga ketemuan sama yang baru dari Lomba Sihir dong. Karena band yang satu ini emang iya baru rilis belum lama, kurang lebihnya 2 hari lalu lah ya Ki. Tapi lagunya udah menjadi tren couple yang kayaknya kalau Kiki lihat-lihat nih ya di FYP cuma bisa sambil komen when ya aja nih. Tapi kira-kira selain lagu-lagu yang udah sempet aku spill ini,
harus ada lagu apa lagi Youngsters? Buruan drop ya, secepatnya aja, biar langsung aku amankan juga di Sunset Playlist nih. Sambil buat kamu yang hari Jumatnya masih gini-gini aja, yang masih harus tetap produktif atau bahkan masih di depan layar, di depan deadline, ini ada anthem buat kamu. Aku puterin sekarang juga spesial.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma Salsa.

Yang namanya hidup harus dibarengi dengan keseimbangan ya, Youngster. So, make yourself seated, your life balance. Karena nih, Youngsters, bukan cuma ngajakin kamu seru-seruan lewat playlist dan juga mungkin ya ada sedikit update-update nantinya. Kiki juga bakal ngobrol-ngobrol seru. Nah, sama siapa? Yang jelas nih, Youngsters ya. Aku gak mau spill sekarang, cuma aku bisa menjamin kalau nanti nih obrolan antara Kiki dan narasumber Kiki yang super seru ini bakal tipis-tipis ngajakin kamu healing. Daripada kamu pusing, daripada kamu mumet gitu kan ya, dengan segala alasan kerjaan babi bu bebo, atau bahkan tugas-tugas yang baru masuk sekolah lagi, yang baru juga ke kampus lagi gitu kan ya, masa-masa orientasi. Aku tahu kamu pasti sedang ada di posisi yang gak baik-baik aja sekarang. Lagi menanggung beban yang berat gitu rasa-rasanya kan ya. Jadi butuh apa? Kalau kata Gen Z sih, butuh healing, butuh me time, butuh tuh hiburan lah pokoknya ya, Youngsters ya. Jadi sambil kamu tungguin nih, kira-kira di seberang sana nanti ada apa? Sambil aku ajakin ketemuan sama single terbaru dari Lama Sihir yang judulnya juga ya sama-sama di seberang lagi nih, Youngsters.

sebenarnya seperti biasa ya, Yastars. Ya, lomba sihir tuh nggak mungkin tidak identik sama gitar gantengnya Mas Rehan Nur. Sorry, harus diralat. Maksudnya yang nggak kalah ganteng juga Mas Rehan Nurnya. Luar biasa, lagu yang satu ini emang rezeki lagi dari lomba sihir, Yastars, karena menjadi sound TikTok ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Viral lagi. Nah, sambil juga Yastars, sore hari ini aku mau bacain gabungan dari kamu, karena tidak lengkap rasanya kalau playlist hari ini gak ada kesempil satu atau dua lagu-lagu yang pengen kamu dengerin gitu kan ya, di Sunset Playlist. So ya, yeah, sore hari ini ada Mas Yusuf Triyono. Hai Mas Yusuf, katanya udah stay tune sebelum jam 3 sore. Jam 3 lebih 1 kok ada dead air gimana gitu. Apakah jangan-jangan ini sinyalnya radio konvensional agak-agak buruk gitu ya, kayaknya ya. Tapi untungnya Kak Kiki muncul lagi, udah kedengeran suaranya nih sekarang. Kalau kamu merasa nih ada kendala-kendala sinyal yang Yastars, ya gabungan lewat platform lainnya aja, masih aman juga, bisa langsung kamu gercepin, cek ke www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Airs ya. Buat HP-nya merek Android, merek iPhone, ada semuanya, tenang, di App Store, di Play Store nggak jadi masalah ya, Yastars ya. Selain menyapa Mas Yusuf Triyono, sore hari ini juga ada Mas Ferdi. Hai, selamat sore Mas Ferdi. Pengen ditemenin sama lagunya Chainsmoker, antara yang This Feeling atau yang High. Oke, manut deh sama Kakak Kiki. Baiklah, adik Ferdi ya. Sama sore hari ini juga ada Mas Bimo yang lagi ada di Pandaan ternyata. Dengan cuacanya yang begitu panas menembus layar ya. Kalau dari pubnya Mas Bimo memang hot potatoes, alias panasnya kentang-kentang kalau bahasa orang Surabaya. Nanti aku temenin sama lagu Next Time dari Dropkick Murphy. Tapi ada juga rekomendasi dari Mas Ali Ghazali di Pasuruan. Sore hari ini pengen diputerin lagunya Jonas Blue yang Mama ya. Ditunggu. Terus habis itu ada Kakak Fabian juga yang pengen diputerin lagu Miles Smith, Stargazing. Sambil mendebak, katanya hari ini berarti kayaknya ngobrol-ngobrol sama

habis ini gabungan lagi ya. Tanya-tanya juga boleh. Siapa tahu rezekinya kamu hari ini dapat info, dapat ilmu, dapat apa lagi deh gitu. Siapa tahu kan ada jajanin tiba-tiba. But for now, stargazing coming from Miles Smith. Yes, stars. Spesial untuk kakak Fabian.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: mau ada yang lewat nih. Ntar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sini-sini, kalau kamu adalah coffee enthusiast, siap-siap merapat. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi dan bikin event The 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Dan tahun ini temanya JCFF nih keren abis. From local flavors to global horizons. Yang gak cuma ngebahas kopi aja, tapi di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, atau bahkan sampai teh khas Jawa yang kualitasnya tuh siap tembus pasar ekspor. Buruan kamu catat tanggalnya, mulai dari 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun Kota Surabaya, karena nantinya bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kompetisi seru kayak latte art and brewing. Habis itu ada talk show Edu Cafe barengan sama Mikael Jasin juga. Udah deh, pokoknya kamu harus jadi salah satu yang juga ikutan support produk-produk lokal kita nih. Karena kalau secara kualitas sudah bisa banget untuk bersaing di pasar global. Dan sama-sama kita tanamkan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the challenging SMEs business. Sekalian juga kamu follow @bank_indonesia_jatim supaya kamu gak ketinggalan soal info-info event JCFF 2026 ini. Tahu lebih banyak, tahu lebih lengkap juga. Dan pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, yes, DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Sakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masih barengan sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 GFM, the ultimate Youngsters radio. Kali ini, seperti yang sudah aku janjikan di awal siaran tadi ya Youngsters, aku bakal ngajakin teman-teman aku nih. Karena di studio di JFM hari ini sudah ada kakak-kakak. Hai.
1: Halo.
0: Boleh kenalan dulu kali ya, pertama-tama dari yang paling ujung kirinya aku nih, kakak siapa namanya?
1: Oke, namaku panggilannya Haki.
0: Oh, panggilannya Haki.
1: Alana sebagai restoran and banquet manager.
0: Wow, okay. Ini udah bau-bau masakan ya di sini. Kakak Haki. Oke, okay, terus sebelahnya kakak yang paling cantik nih di ruangan ini. Hai, kakak siapa namanya?
2: Saya ngapain apa nih kalau di
0: JFM? Youngsters pendengarnya, okay, namanya.
2: Youngsters semuanya. Salam kenal dari Hana.
0: Halo.
2: Dari di Alana Surabaya.
0: Oke, okay. Ini biasanya nanti berarti kita akan membahas promo-promo ya Youngsters ya. Habis itu sebelahnya kakak Hana, ada kakak siapa kak? Okay.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya William sebagai marketing communication.
0: Oh, oke, okay. Ini yang mulutnya paling manis nih biasanya.
3: Iya,
0: orangnya gak kalah manis bener. Tapi setelah kenalan sama kakak-kakaknya, kita juga mau kenalan dong sama produk di baliknya gitu kan ya. Kalau ngomongin tadi asalnya punya satu kesamaan, yaitu sama-sama dari Alana Hotel ya kan. Nah, kalau ngomongin Alana Hotel, pertama-tama mungkin kasih tahu dulu dong ke Youngsters letaknya, wilayahnya, atau kalau Youngsters mau main-main tuh harus ke daerah mana gitu.
2: Oke, okay. Mungkin Youngsters semua sudah pada tahu ya, apalagi yang memang domisilinya di Surabaya Selatan. Itu begitu masuk, lewatin Polda, lihat sebelah kiri,
0: langsung gedungnya tinggi.
2: Alana yang menjulang itu dari antara gedung-gedung
0: lainnya, benar.
2: Kita posisinya ada di Ketintang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Youngsters main ke DBL, ke Jatim Expo, pasti kelihatan Alana Surabaya.
0: Oke, okay, itu dia ya lokasi di Alana Hotel ini. Ada di Ketintang yang sebenarnya juga cukup strategis, karena kanan kiri banyak banget hiburannya ya.
2: Betul,
0: makanan betul. Juga ya betul, gampang betul. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya Alana ini bintang berapa?
2: Oke, okay. Alana itu bintang 4.
0: Oke, okay, bintang
2: jadi
0: 4.
2: Jadi kalau fasilitas kita lengkap. Kita total ada 161 kamar.
0: Wah, banyak banget tuh.
2: Kemudian kita ada resto.
0: Oke, okay, dilengkapi dengan resto juga.
2: Oriza.
0: Oke.
2: Okay. Kita ada lounge-nya juga.
0: Ada lounge-nya juga.
2: Lounge.
0: Oh, Phoenix Lounge, oke. Okay.
2: Terus kita ada health club-nya juga, ada fitness center-nya.
0: Oke.
2: Okay. Yang paling menarik ini kita ada swimming pool yang semi indoor satu-satunya di Surabaya Selatan.
0: Oh wow, jadi tetap ya bisa merasakan outdoor-nya tapi tetap ada indoor-indoornya juga.
2: Jadi enggak perlu takut hitam.
0: Benar.
2: Anytime mau berenang siang,
0: nah,
2: pagi,
0: itu dia.
2: Malam pasti nyaman.
0: Aman ya, apalagi di Surabaya. Biasanya ketakutannya kalau renang di Surabaya tuh kayak ngelihat cuacanya kayaknya gak oke nih, panas gitu.
2: Betul,
0: ya. Tapi di Alana udah semi indoor. Banyak banget fasilitasnya sebenarnya ya kalau dari yang disebutkan tadi. Tapi kalau boleh tahu, dari segitu banyaknya kamar, ada tipe-tipenya dong harusnya ya. Nah, boleh dijelasin kali ya tipe-tipe kamar yang ada di The Alana ini. Siapa tahu Youngsters tuh mau menyesuaikan sama budgetnya juga, mau menyesuaikan juga. Oh, kayaknya kalau ramean enaknya pakai kamar yang ini atau gimana?
2: Okay. Kak William yang manis.
0: Oh, ini ya yang oke oke. Yang paling jago ini kayaknya. Oke, okay. Okay. Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi untuk tipe kamar kita ada banyak sih sebenarnya. Ada total itu ada 6.
0: Oke, okay,
1: yang pertama itu ada premier
0: room, okay.
1: Yang kedua ada deluxe room, yang ketiga ada club room.
0: Oke, okay, club room.
1: Oke, okay. Di atasnya lagi ada executive room.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lalu kita juga yang paling spesial ada family room.
0: Oh.
1: Yang membedakan dari room lain adalah family room ini punya glamping di dalam kamar.
0: Seru banget. Jadi nggak harus jauh-jauh keluar kota ya. Sekarang di Surabaya juga udah bisa glamping nih kita. Oke.
1: Okay. Jadi di dalam kamar itu selain ada glamping, kita juga ada kafe mesinnya di dalam kamar.
0: Wow.
1: Ada juga microwave di dalam kamar. Dan dispensernya itu ada di dalam kamar untuk tipe eksekutif ke atas.
0: Wah, ini sih nggak perlu fasilitas gimana-gimana lagi, udah betah di kamar sebenarnya. Semua ada.
1: Yang paling spesial lagi.
0: Apalagi tuh?
1: Semua tipe kamar pun
0: minibarnya
1: gratis.
0: Oh wow, tapi ini sih emang yang aku tuh lihat-lihat di sosial media ya, yang menjadi poin plusnya di Alana tuh selalu ada minibarnya ini. Dan
1: betul,
0: ternyata di semua kamar itu ya.
1: Semua kamar.
0: Oh
1: semua kamar,
0: wow.
1: Dan itu free. Jadi ada beberapa hotel yang minibarnya kalau mau ambil harus bayar dan ini enggak, kita free.
0: Wow, murah hati sekali loh.
1: Dan yang terakhir ada tipe suite room.
0: Oke, okay, yang suite room ini
1: besar, luas.
0: Oke.
1: Besar dan yang spesial juga bathtubnya itu langsung city view.
0: Wow, waduh.
1: Berendam sambil liatin kota Surabaya.
0: Waduh, kalah ya kita sama New York City itu kalah ya. Seru banget. Berarti yang paling recommended untuk youngsters kalau menurut Kakak William nih, boleh, yang mana kira-kira?
1: Kalau yang punya sudah punya keluarga, boleh cobain di family room.
0: Okay.
1: Kalau yang mau bathtub city view, nyobain
0: itu yang
1: buat masuk konten TikTok.
0: Boleh.
1: Cobain suite roomnya kita.
0: Oke, jadi sudah estetik, dilengkapi juga dengan berbagai macam fasilitas juga ya. Nah, mungkin kita beralih ke restorannya deh. Aku juga kepo nih. Tadi restorannya bahkan punya nama sendiri. Kalau boleh diulang, namanya adalah
4: Oriza Restoran.
0: Oriza. Ya, ada Jepang-Jepang ya? Apa gimana nih Oriza?
4: Kalau Oriza sendiri itu kan dari padi.
0: Oke.
4: Iya, bahasa ininya dari padi. Kenapa sih apa padi supaya apa rezekinya lancar terus?
0: Oke, kita aminkan ya.
4: Amin.
0: Oh kan, gitu.
4: Menurut apa sumber pangannya Indonesia rata-rata dari nasi.
0: Oh iya. Jadi justru ini ya mendekat ke konsep-konsep makanan yang emang Indonesia banget gitu.
4: Iya, betul.
0: Tapi kalau di Oriza sendiri gimana konsep-konsep makanannya tuh sebenarnya apakah all in semua ada atau seperti apa?
4: Oke, kalau dari Oriza sendiri itu makanannya dari ya apa internasional, terus dari lokal, Nusantara semuanya ada.
0: Semuanya ada ya.
4: Iya, betul.
0: Oke.
4: Kita juga ada promo. Ini apa udah bawa masakan belum nih?
0: Iya, dari tadi kalau dekat-dekat sama kakak ini kebawaannya gitu kan, Bobo. Oke.
4: Ini ada yang menarik nih. Di apa kita punya promo All You Can Eat, itu lunch makan-makan All You Can Eat.
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu kita buka Selasa sampai Jumat harga Rp107.000.
0: Oke, okay, berarti ini nanti sore mau langsung datang ke sana All You Can Eat bisa? Atau
4: tapi bukannya ini jam setengah 12 sampai jam 3 sore.
0: Oh, sampai jam 3 sore. Oke, okay. Ya udah enggak apa-apa, berarti di-keep dulu informasinya hari Selasa depan kita ke sana ya.
4: Oke, okay, siap. Boleh.
0: Oke.
4: Okay. Kita juga bisa open di luar hari Selasa sampai Jumat itu minimal booking itu 30 pax.
0: Oh.
4: Dan kita sudah kasih free live musik juga seperti
0: itu. Tapi restorannya gede juga ya, 30 pax minimal-minimal, berarti untuk acara gede gitu bisa ya
4: bisa,
0: di Oriza ini.
4: Restorannya itu di 100 pax masih muat.
0: Wow. Oke. Ini
4: kemarin itu kita juga ada yang namanya bookingan 200 pax dari angkatan laut.
0: Wow.
4: Itu booking yang karena Phoenix sama Orizanya ini kan gandeng. Jadi mereka booking semuanya.
0: Oh, jadi satu gitu, jadi ya. Satu. Bisa
4: betul.
0: Juga ya.
4: Iya, makanya.
0: Oke deh, info yang menarik nih.
2: Ya, belum kebayang pasti ya.
0: Iya.
2: Kita undang kapan-kapan.
0: Eh, boleh ya.
4: Harus.
0: Aduh.
4: Harus.
0: Jadi enak nih begini. Nanti ya, coba aku bakal main-main nih habis ini ke Alana Hotel. Tapi youngsters, mungkin kalau kamu udah mulai ngiler duluan ya sama promo-promonya yang udah di-spill tipis, kamu harus stay tune terus nih pastinya dengerin DJ FM Surabaya. Karena yang namanya bahagia sederhana, sesimpel staycation aja, yang deket-deket aja, kayak di The Alana Hotel ini.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Balik lagi ditemenin sama Kiki dan juga pasti kakak-kakak dari The Alana Hotel. Aduh, seru banget ya. Apalagi tadi udah sempat di spill tentang serba-serbi fasilitas yang ada di The Alana Hotel. Makin meyakinkan kamu lagi nih youngsters, karena kali ini kita mau bahas soal promo-promonya. Tapi ya, yang cukup bikin aku salah fokus tadi adalah sempat disebutkan ada bisa untuk booking di Alana ini cukup banyak gitu ya, packs-nya tuh banyak. Nah,
1: betul.
0: Ternyata juga ada fasilitas lainnya, yaitu meeting room, betul ya?
2: Betul.
0: Nah, boleh dijelasin meeting room ini, mungkin siapa tahu kan ya youngsters pengen bikin event apa gitu kan di Alana, atau ya untuk yang corporate-corporate juga siapa tahu ya kan. Meeting room di Alana sendiri nih keunggulannya atau fasilitasnya apa aja?
1: Oke, Kak Kiki. Jadi kalau meeting room sendiri, kita tuh ada di dua lantai ya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lantai 5 sama lantai 7. Total meeting room kami tuh ada 10.
0: Wah, banyak banget tuh.
1: Betul, banyak banget. Jadi mau yang rame-rame bikin acara, silahkan.
0: Bisa, gas aja ya. Oke.
1: Tapi kalau untuk ballroomnya sendiri, kami ada di lantai 7.
0: Oke.
1: Okay. Kapasitas maksimal di 200 orang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan yang sungguh mencengangkan adalah harga.
0: Oh, kenapa tuh? Suka nih kalau udah ngomong sama Kak Hana yang emang sales ya. Harganya nih bisa turun lagi gak? Turun lagi gak? Coba, harganya kenapa nih?
1: Jadi
0: dengan fasilitasnya
1: yang sekarang tuh lagi booming di kami itu adalah wedding sebenarnya.
0: Benar, benar.
1: Betul. Karena wedding di Alana itu start from 200.000 per pasnya.
0: Hah, murah banget.
1: Sudah menikah belum ini, Kak Kiki?
0: Belum, ya, doakan ya.
1: Sudah dibikin dulu tempatnya di Alana,
0: di booking dulu aja. Oke, okay.
1: Pasangannya tinggal ditambahin aja.
0: Boleh, boleh, boleh. Kalau disediakan juga sama di Alana, boleh loh. Sekalian. Oke, okay. Start from 200 itu.
1: Betul,
0: tadi ya. Oke, oke.
1: Kalau pengen tahu lebih lengkap, ini kan bulan Agustus itu ada wedding expo tuh di Tunjungan Plaza.
0: Oke.
1: Okay. Kami akan ada di sana, silahkan ya.
0: Waduh, udah di-spill duluan ya. Jadi bisa lihat-lihat nanti kira-kira bakal dapat apa aja gitu ya kalau mengadakan event khususnya pernikahan di Alana ini. Wow. Tapi ini enggak sih pernikahan di Alana tuh biasanya konsepnya yang kayak gimana, Kak? Dari meeting roomnya ini.
1: Oke, memang kebanyakan sih kita prasmanan sih, Kak.
0: Prasmanan ya konsepnya. Oke.
1: Prasmanan bisa nasional atau internasional wedding.
0: Oke, okay, oke. Okay. Semuanya all in menu bisa lah ya, aman.
1: Betul.
0: Ya kalau dari di Alana ini. Menarik nih, karena habis ini kita mau ngomongin soal makanan-makanannya.
2: Udah lapar duluan nih.
0: Iya ya, gitu kan. Kok bisa ya di Alana nih punya semua menu ada, itu kok bisa? Signature-nya apa kira-kira sebenarnya kalau di Alana ini?
2: Oke, kalau signature sendiri yang terbaru ini ya. Terbaru ini kita punya nasi goreng.
0: Nasi
2: goreng lava pijar. Wah, dari namanya udah keren nih.
0: Iya ya. Kenapa tuh lava pijar banget tuh?
2: Oke, lava pijar sini nasi goreng yang dipadukan dengan babat dengan petai.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Terus taste-nya itu pedes.
0: Oh.
2: Jadi taste-nya itu benar-benar oke banget. Seperti itu.
1: Oke, okay, okay. Surabaya banget.
0: Iya, iya, iya sih. Sebenarnya iya, iya,
1: kan
0: benar-benar.
1: Pedes-pedes, gurih.
0: Oke,
1: okay,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini nih orang Surabaya harus coba sih.
0: Iya, iya, iya, harus, iya, iya. Oke, okay. Dan apakah menu ini ada di All You Can Eat yang tadi disebut-sebut?
2: Ada dong.
0: Duh. Enak banget nih, berarti bisa cobain di promo All You Can Eat-nya aja.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Yang tadi start from harganya?
2: Harganya di 107, itu 107. Kita menyediakan lebih dari 50 menu.
0: Wow.
2: Jadi udah
0: ini
2: 100.000.
0: Mau menyaingi All You Can Eat, All You Can Eat di Surabaya ya. Masa harganya 107 tapi menunya sebanyak itu?
2: Iya, betul.
0: Kok boleh gitu loh. Menunya apa aja? Kalau boleh tahu, maksudnya apakah punya tema tertentu untuk promo ini atau gimana?
2: Kalau dari temanya kita lebih ke Nusantara ya. Jadi ada Indonesian food, itu ada sekitar 10 lebih menu. Terus di sampingnya kita juga menyediakan stall-stall. Contohnya kita juga ada siomay, ada kebab. Terus juga kita ada bakso juga. Terus untuk dessertnya kita ada es campur. terus ada salad buah, okay. Lalu ditambah tadi yang apa nasi goreng wafa pijar itu tadi, nasi goreng babat seperti itu. Terus kita juga ada live musiknya juga kalau ada minimal booking 20 pack.
0: Oh gitu.
2: Kita kasih live musik.
0: Oke, dimanjakan lah ya.
2: Iya, betul.
0: Perutnya kenyang, kupingnya juga Kira-kira nih di momen apa yang menurutnya Kak Haki nih ya cocok nih kayaknya yang stars datang untuk rame-rame all you can eat di Alana Hotel.
2: Biasanya sih kayak perpisahan kayak kemarin.
0: Oh boleh.
2: Kita bantu arrange acaranya. Ada gamesnya juga kemarin.
0: Seru.
2: Terus kalau ramean ini jadi lebih murah, lebih untung harganya.
0: Oke.
2: Karena kita ada promo menarik nih.
0: Apa
2: 9
0: tuh?
2: Free 1.
0: Wow.
2: Iya, dan itu berlaku kelipatan.
0: Oke.
2: Seperti itu. Jadi kalau semakin banyak booking, semakin murah jatuhnya. Betul.
0: Oh, udah disediain semua, yang entertainment ada, makanan udah enggak usah ditanya, MC-nya hubungi aku aja ya. Tetap promo.
2: Boleh.
0: Aduh.
1: Tapi ya, sir ya. Kalau misal datangnya satu orang aja, boleh gak? Boleh banget.
0: Oh boleh, tetap ya.
1: Tetap open.
2: Kita setiap hari open, Selasa sampai Jumat.
1: Jadi mungkin kalau The Alana Surabaya ini kan deket banget sama bisnis center kan, berapa enak, banyak perkantoran. Jadi teman-teman yang mau makan siang aja, boleh langsung datang aja tanpa reservasi pun juga bisa.
2: Tanpa reservasi pun juga langsung
1: satu
2: aja.
1: Orang pun juga bisa, nggak apa-apa.
0: Oke. Jadi ya untuk yang kaum yang suka mendadak mendidik ini nggak apa-apa juga ya.
2: Nggak apa-apa banget.
0: Kadang kan kita tuh biasanya kalau emang udah direncanain banget tuh banyak nggak bisanya. Ya. Orang-orangnya emang spontan. Iya benar-benar. Wow.
2: Sukanya tahu bulat.
0: Nih dadakan, bener. Aduh lucu deh, takut job penyiar aku diambil ini. Oke, tapi untuk paket misalnya sekalian cobain makanan-makanan di Oriza, tapi sekalian nginep staycation gitu ada nggak sih?
2: Ada.
0: Ada ya.
2: Kita kalau yang sudah stay di Alana, kita kasih diskon 10% dari harga 107 itu tadi. Gitu. Jadi lebih murah
0: lagi
2: karena
0: nih.
2: Ada stay juga di Alana gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya mau bawa keluarga, terutama mungkin anak-anak gitu, ada promo-promo khususnya juga nggak?
2: Ada dong.
0: Ada.
2: Jadi
0: ya?
2: Kalau untuk anak-anak umur 5 sampai 10 tahun itu kita diskon 50%, jatuhnya di 53.500.
0: Oke, murah banget gitu ya.
2: Dan jadi, untuk anak-anak umur 1 sampai 4 itu kita free-kan tuh.
0: Wow, langsung ya bawain bocil-bocilnya nih.
2: Iya, bawa aja yang
0: anaknya
2: banyak
0: adik-adik. Iya, wow, dan cobain menu-menu di Alana ini. Terus ketika misalnya akhirnya kita stay gitu, menu-menu lainnya lagi yang andalannya di Alana ada nggak?
2: Oke, sekarang kita lagi ada promo Tokyo.
0: Oke, gimana tuh?
2: 60 Second to Tokyo.
1: 60 Second to Tokyo. Ini adalah kampanye dari Archipelago.
0: Oke.
1: Jadi ada menu-menu Jepang.
0: Oh, oke.
1: Teman-teman bisa nyobain tanpa harus ke Jepang ya gitu.
0: Benar.
1: Menu-menu Jepang yang ada di Dalam Surabaya.
0: Okay.
1: Tinggal pesan aja bisa di Phoenix atau di Orisa tadi.
0: Oh.
1: Atau di dalam kamar in room dining.
0: Oh, bisa juga. Oke.
1: Oke. Okay. Dan harganya terjangkau ya?
2: Ya, terjangkau. Rata-rata di harga 50.000.
1: Oh,
0: oke banget sih. Oke banget lah ya. Jadi sebenarnya mungkin meskipun tadi di awal sempat dibilang kalau deket dari mana-mana, mau makan gampang dan lain-lain, sebenarnya lebih pengen cobain makanan di Alananya nih kalau banyak variasinya kayak gini gitu ya. Jadi benar-benar memfasilitasi mau staycation sekalipun tuh semuanya udah ada gitu ya. Dan tadi juga sempat ketika off air diceritain, katanya tuh banyak weekend tuh bahkan banyak yang staycation ya di The Alana ini, dan family juga
1: banyak
0: gitu ya.
1: Biasanya. Karena kan memang itu tadi salah satunya yang favorit adalah family room kami.
0: Iya, benar juga.
1: Kalau bawa keluarga enggak pusing.
0: Iya.
1: Bisa main di dalam kamar, terus habis itu bisa berenang, enggak bingung, berenangnya
0: banyak ini ya. Nah, benar.
1: Kan indoor. Gitu. Sekarang apalagi ada makanan yang temanya 60 Second to Tokyo.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang anak-anak juga. Jadi orang tua udah gak bingung lagi.
0: Iya.
1: Dan setiap weekend ada kids activity.
2: Iya, kids activity.
0: Oh, apa tuh emang kids activity-nya?
2: Jadi kids activity itu adalah fasilitas buat mami-mami ya.
0: Oh iya, mami-mami.
2: Bawa-bawa ini, bawa
0: bocil-bocilnya.
2: Iya. Jadi sembari sarapan mami-maminya kita ajak anak-anak kecilnya untuk melakukan kegiatan. Jadi contohnya kayak menggambar, terus membuat minuman, mendekorasi donat, banyak dan masih banyak lagi.
0: Oke, berarti beda-beda lah ya setiap minggunya pasti ada kids activity ini.
2: Pasti aja.
1: Pastinya sih kak.
0: Sabtu minggu pokoknya weekend gitu ya. Oke.
3: Besok nih, besok banget soalnya. Ya.
0: Oh iya besok banget bener.
3: Akan ada kids table manner ya.
2: Iya kids table
0: seru
2: manner.
0: Banget. Berarti ini ya kita ala-ala fine dining ini ya.
2: Iya.
0: Ah ya ampun lucu banget.
2: Jadi buat anak-anak. Jadi gemesnya. Anak-anak sekarang udah diajarin table manner.
0: Oh iya keren.
1: Kalau mau ke SMK dulu.
0: Iya.
1: Gak perlu nunggu nih.
0: Oh, lucu banget.
2: Karena di Table Kids Activity besok itu kita kasih knowledge anak-anak tentang table manner, terus donut decoration, sama kita share tentang public speaking.
0: Wow,
2: jadi
0: keren.
2: Buat anak-anak yang lebih pede lagi ngomong ke
0: katanya itu nanti hari Senin mereka langsung daftar kuliah ya.
2: Bisa juga.
0: Udah lengkap ilmunya soalnya. Wow. Iya, langsung masuk jurusan
2: langsung
0: ilmu komunikasi, Kak.
2: Benar.
0: Luar biasa, keren banget. Nah, tapi kalau akhirnya misalnya yang lagi dengerin nih sekarang ini tertarik untuk ayo ke The Alan aja deh mumpung besok ada kids activity juga atau mungkin juga nggak sabar untuk cobain promo All You Can Eat-nya. Kira-kira harus menghubungi ke mana atau cek sosial medianya di mana? Boleh di-spill dong, tolong.
2: Oke.
3: Bisa langsung DM aja di Alana Surabaya Hotel. At Alana Surabaya Hotel.
2: Itu lewat Instagram ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau
2: lewat WA? Lewat WA ada WA-nya Oriza langsung, itu restorannya.
0: Oke.
2: Di 0821 2897 1188. Langsung DM aja.
0: Dan nanti langsung yang balas Kakak Haki. Kirain ya kan. Oke deh youngsters, kalau gitu habis ini Kiki bakal spill lagi yang gak kalah menarik dari The Alana Hotel. Stay tune terus, pokoknya dengerin Sunset Vibes on DJ FM Surabaya.

Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadang-kadang kita tuh ngerasanya tiba-tiba aja gitu ya, Youngsters, kayak termasuk juga kemarin bulan Juni, perpindahan ke bulan Juli, udah tiba-tiba gitu. Nah, makanya kali ini Kiki mau ngobrol-ngobrol barengan sama kakak-kakak dari The Alana Hotel nih ya, yang juga katanya mau ada satu event spesial di bulan Agustus. Nah, sambil kita siap-siap, karena takutnya juga tiba-tiba nih nanti masuk bulan Agustus gitu kan ya. Nah, di bulan Agustus nih ada event apa sih kalau dari The Alana?
1: Oke, ada yang menarik nih di bulan Agustus. Jadi untuk memperingati kemerdekaan dan untuk salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kopi, kita di bulan Agustus akan mengadakan ini barista competition untuk junior-junior.
0: Oke. Ini sebenarnya Gen Z banget ya.
1: Iya, betul.
0: Cocok kalau Youngsters lagi dengerin. Nah, benar. Kopi tuh minuman yang essentials lah buat kita-kita yang anak muda gitu kan. Nah, kenapa akhirnya diadakan kompetisi ini? Apakah ini emang kompetisi yang udah dijalanin atau diadakan sama The Alana sebelumnya, atau ini first time?
1: Oke, jadi untuk event kompetisi ini sebenarnya sudah kita lakukan di tahun kemarin.
0: Oke.
1: Tapi yang bikin beda adalah yang kemarin itu spesial mocktail aja, yang basicnya jus, terus sirup-sirup. Tapi sekarang di tahun ini kita mau bikin beda, kita mau mengangkat kopi. Jadi setiap minuman nanti yang di lombakan itu basically harus pakai kopi.
0: Base-nya harus pakai kopi. Tapi nanti dikreasikan gimana ya. Nah, kalau misalnya akhirnya tertarik nih sama competition yang satu ini, siapa yang boleh ikutan kira-kira?
1: Oke, jadi untuk batas maksimalnya itu untuk umurnya di 25 tahun. Itu maksimal.
0: Maksimal.
1: Tapi memang target kita ke teman-teman yang sedang masih sekolah SMK, yang biasanya jurusannya perhotelan atau boga seperti itu bisa. Atau kuliah-kuliah seperti kayak yang sekolah-sekolah pariwisata atau perhotelan itu juga sangat bisa, karena di sini kan nanti banyak relasi, banyak teman juga. Lalu kompetisi ini juga mempererat networkingnya teman-teman juga.
0: Oke. Jadi banyak ya sebenarnya benefitnya dari ikutan kompetisi ini. Jadi meskipun kita mungkin kalau ikutan lomba tuh goalsnya adalah menang gitu ya, tapi lain daripada itu ya experience juga, akhirnya ketemu sama orang-orang yang punya passion gitu kan ya. Wow, thoughtful sekali. Nah, tapi selain dari mungkin teman-teman yang akhirnya tertarik untuk ikutan lomba ini, terus kalau misalnya yang cuma mau hore-hore aja, mau nonton aja, tertarik
1: bisa
0: juga ikutan,
1: sangat,
0: gitu boleh ya?
1: Bisa sekali, karena tahun kemarin itu banyak yang gak ikut, tapi mereka kayak ikut ngetes juga. Jadi ada salah satu komunitas itu ngetes kayak kayak peserta-pesertanya itu juga ikut ngetes, karena dibuat untuk minuman atau terobosan baru, karena banyak sekali ternyata teman-teman ini yang di luar dari ekspektasi kita semua.
0: Coba kok enak gitu.
1: Kok enak. Ada bahkan yang kemarin itu yang lagi booming itu minuman dari rujak. Lomboknya juga. Enak loh dipadukan sama sirup mango, terus sama susu.
0: Unik
1: mantap, ya. Jadi di luar dari main blowing banget.
0: Iya. Ternyata ada inovasi-inovasi yang tercipta gitu kan dari event ini.
1: Karena kan memang kompetisi ini ditujukan untuk teman-teman mengasah kemampuan, lalu kreativitas serta teknik-teknik meracik kopi itu sendiri.
0: Gitu. Jadi untuk ikutan kompetisi ini akhirnya ada syarat-syarat tertentu nggak, mungkin selain daripada usia tadi ya?
1: Kalau untuk syaratnya sendiri, untuk teman-teman untuk peralatan itu harus bawa sendiri.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, untuk basic kopinya atau bean coffee-nya itu kita sudah sediakan. Tapi kalau teman-teman mau bawa kopi sendiri dari rumah atau homemade sirup atau saus, itu sangat dipersilakan. Asalkan nanti bawa dua kali ya. Jadi kita juga harus untuk ngetes untuk safety food-nya.
0: Oh gitu. Oke, gitu. Baiklah. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang juga ya kalau emang tertarik untuk ikutan kompetisi yang satu ini. Tapi ada biaya pendaftarannya gitu atau gimana cara daftarnya?
1: Kalau untuk cara daftarnya sendiri itu langsung saja DM yang ke Instagram atau WhatsApp tadi Alana Surabaya Hotel. Kalau di WA tadi langsung hubungi 0821-2897-1188. Untuk biayanya sendiri itu di 150 ribu itu sudah net untuk satu orangnya. Dan benefitnya banyak, ada lunch box, terus ada sertifikat, ada goodie bag, ada coffee break juga. Jadi 150 ribu udah dapat benefit segitu
0: banyak lah ya.
1: Iya betul gitu. Jadi gak rugi lah.
0: Bener, meskipun selain gak menang nanti tetap nenteng sesuatu kok.
1: Iya betul. Gak tangan kosong.
0: Gak tangan kosong. Bener, sertifikat. Makanya cocok untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah sekolah. Gitu ya. Memang butuh sertifikasi khusus. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau datang untuk hore-hore aja, kita juga perlu melakukan pendaftaran tertentu kah? Atau kayak langsung aja datang? Gimana?
1: Nah, langsung aja datang.
0: Boleh ya?
1: Iya boleh langsung.
0: Tapi kenapa sih kok acaranya sengaja bulan Agustus banget gitu? Kenapa? Ada ini gak background khusus emang untuk memeriahkan hari
1: jadi,
0: apa?
1: Kenapa kita ambil bulan Agustus? Karena kan kita juga memperingati hari kemerdekaan. Temanya semarak kemerdekaan memang.
0: Iya. Sebagai salah satu kelokalan juga ya mungkin ya di Indonesia kan betul, kopi. Menarik sih. Oke deh. Jadi langsung aja gercepin daftar.
1: Iya, langsung buruan.
0: Jangan sampai ketinggalan. Ada slot-slotnya nggak kira-kira?
1: Ya, karena kan kita limited sih tadi, itu maksimal kita batasin cuma 50 peserta aja.
0: Tapi
1: kayak
0: cukup banyak
1: itu.
0: Kayak
1: kemarin itu sampai full book, jadi kita harus cepet-cepetan untuk daftar, seperti itu. Nanti kita akan keluarin early bird juga ya.
0: Jadi
1: akan
0: ada harga khusus.
1: Potong 25.000, kemungkinan nanti sampai pendaftaran di 15 Agustus.
0: Masih panjang waktunya
1: makanya
0: untuk persiapan.
1: Kita sounding sekarang itu.
0: Harapannya supaya langsung aja daftar gitu
1: iya,
0: kan.
1: Karena takut enggak kebagian itu tadi karena banyak relasi, experience juga. Terus pulang itu tadi, pulang dengan keadaan kenyang sama neteng goodie bag.
0: Benar.
1: Dan ada sertifikatnya juga.
0: Oke deh kalau gitu. Nanti ya ditunggu kira-kira siapa tahu youngsters punya further question juga boleh banget langsung menghubungi ke Instagram ataupun ke nomor
1: Instagram.
0: Ya, nomor WhatsApp itu. Oke deh. Nah, tapi kira-kira untuk barista competition yang diadakan Agustus ini udah dijabarin apa ya syarat-syaratnya, terms condition dan lain-lain dari kakak Hagi, mungkin kakak Hana atau kakak William boleh apa ya ajakin youngsters kenapa sih harus banget ikutan sama event yang satu ini.
1: Kenapa kita harus atau kita kenapa harus daftar? Yang pertama itu tadi kita ketemu relasi baru, terus kita mendapatkan experience yang baru, terus yang ketiga untuk mendapatkan menu-menu atau minuman yang di luar dari ekspektasi kita. Ternyata wah dicampur ini enak loh.
0: Dan kita bisa
1: taste untuk semua minuman
0: sambil
1: yang peserta.
0: Sambil ini ya sebenarnya challenge diri sendiri juga
1: betul. Apalagi untuk teman-teman yang sangat minat untuk bekerja sebagai barista. Ini waktunya kalian karena ditambah kita dapat sertifikatnya itu tadi.
0: Deh. Tapi kalau boleh tahu pemenangnya tuh ada kategori-kategorinya atau kayak cuma ya 1 2 3 seperti apa?
1: Oh ya, kategorinya itu 1 2 3 aja.
0: Terus 1 2 3
1: ya. Dan untuk hadiahnya, total hadiahnya itu jutaan rupiah.
0: Wah. Ya enggak rugi enggak sih bayar, bisa kalau early bird 125 lah ya paling atau 150 bawa pulang hadiah sampai total jutaan
1: rupiah
0: gitu kan.
1: Tadi ada voucher menginap voucher juga.
0: Asik nih.
1: Enggak rugi sebenarnya.
0: Oke. Terima kasih banyak kalau gitu untuk Kakak Haki, Kakak Ana dan juga Kakak William. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk youngsters, kenapa harus menginap di Alana deh? Ajakin.
2: Oke, youngsters semuanya. Sebelum menutup ini kayaknya.
0: Iya, sebelum menutup. Enggak kerasa ya kita ya ngobrol ya.
1: Barusan ketemu dah.
2: Lagi asik-asik ngobrol.
0: Iya ya.
2: Berpisah aja.
0: Aduh.
2: Buat para youngsters semua yang utamanya pingin staycation, pingin berenang cantik, pingin ngerasain makan enak yang seperti dipromosikan sama Kak Haki tadi, atau pingin nambah skill di barista competition,
0: yes,
2: sama wedding jangan lupa.
0: Iya ya, boleh juga sekalian itu, wedding.
2: Silakan berkunjung ke The Alana Surabaya di Jalan Ketintang. Kita tunggu bisa ketemu dengan Kak Haki, dengan saya, dengan Kak
0: William.
2: Undangan kami terbuka loh untuk youngster semuanya.
0: Asik. Iya.
1: Datang langsung aja.
0: Langsung ya.
1: Haki mana,
0: cari
1: Haki
0: yang mana,
1: ini?
0: Yang mana ini?
2: Mana ya?
0: Iya. Coba kalau dari Kakak William, kenapa sih youngster harus datang nih? Yakinkan dengan mulut manisnya ini tadi ya.
3: Jadi buat yang mau staycation di hotel bintang 4 dengan harga yang affordable, mau menginap di bathtub yang view-nya langsung city view, langsung aja kunjungi The Alana Surabaya. Lokasinya deket banget sama Business Center. Buat teman-teman yang sudah ada di lokasi tersebut, bisa banget cobain untuk lunch kita. Okay. All you can eat, makan-makan, harganya murah banget.
1: Iya, betul.
3: Harganya cuma 107.000. Tanpa ada minimal pemesanan ya. Kalau yang rame-rame malah ada free.
1: Malah ada free.
3: 9
1: malah
3: free 1.
1: Lebih untung banyak.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman langsung aja cobain atau kunjungi Instagram kita di Alana Surabaya Hotel.
0: Oke, wow. Udah ya, youngsters ya. No more ini worries lagi. Pokoknya semuanya udah all in ada di Alana Hotel.
1: Betul sekali.
0: Habis ini pokoknya tinggal nunggu laporan youngsters aja ya. Boleh kalau misalnya berkunjung ke di Alana Hotel sambil tag-tag kita-kita ya.
1: Iya,
0: tag Alana, tag di JFM juga boleh banget, youngsters. Yes.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

dari para pemain Inggris yang kemarin berhasil dikalahkan sama Argentina nih, Hipsters ya, surrender aja deh, surrender ya. Sekaligus juga akhirnya nih, Hipsters, bukan cuma para fans atau mungkin ya dunia sports, especially sepak bola, yang dibikin gonjang-ganjing sama fenomena Piala Dunia tahun ini. Well, juga salah satu support yang datang dari vokalisnya Oasis alias Liam Gallagher nih, ya Stars ya, yang sempat bernazar atau sempat mengucap janji, pokoknya nanti aku bakal meramaikan, aku bakal ngajakin supporter Inggris untuk bawain lagu hitsnya Oasis yang Wonderwall ketika emang masuk final, harus pupus sampai di sini aja. Sedih sih Youngsters ya, karena kan sempat ada wacana menyanyikan lagu Wonderwall ini seperti lagu dari The Script yang judulnya emang The Crowd Was Singing Wonderwall, yang gak bisa lanjut gitu, akhirnya gak bisa terwujud gara-gara kalahlah Inggris ini. Tapi gak apa-apa Youngsters ya, jangan berkecil hati, perjuangannya ya mungkin untuk Piala Dunia tahun ini sampai di sini aja. Tapi kan udah dapat gelar yang keren aja gitu loh Youngsters ya kan. Setelah sampai di titik hampir final ini, ya kita support terus aja. Semoga ada kesempatan untuk bisa juara di ajang-ajang Piala Dunia lainnya, ya kan? Supaya kalau memang masih bisa gitu, nanti kita nyanyiin Wonderwall bareng-bareng. Nah, karena wacana untuk menyanyikan Wonderwall di tengah crowd, di tengah keramaian ini, harus pupus sampai di sini aja, Youngsters ya. Kita rayakan lewat lagunya The Script. Kita romantisasi rasa kalah yang apa ya, di balik jadi kita menangkan lewat Sunset Playlist ini aja. Enjoy Youngsters, buat kamu yang mungkin masih ada di fase terpuruk, sedih, galau gitu ya sama kekalahannya Inggris kemarin, lagu dari The Script yang satu ini aku puterin spesial buat kamu. God.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

mungkin kalau di Indonesia kita punya salah satu apa ya, ini bilangnya romcom gitu. Yang lebih cenderung ke genre horror sih sebenarnya, Rangga Cinta yang lagunya juga baru aja diputerin di Sunset Playlist kali ini. Well Youngsters, aku juga mau ngebahas salah satu rilisan terbaru Since It's Friday Already yang juga gak kalah horror. Kenapa aku bilang horror ya Youngsters? Karena di awal kemunculan atau spill judul albumnya aja, Gracie Abrams tuh bikin kita ngerasa kayak kaget gitu ya Youngsters ya. Bold statement ketika Gracie tuh bilang kalau judul albumnya nanti itu bakal menyandang titel as Daughter from Hell. Maksudnya kayak, ah kenapa nih bawa-bawa neraka? Yang sebenarnya Youngsters juga kalau dari beberapa interviewnya ya, yang Kiki tahu, Kiki pernah golek tipis-tipis, Gracie itu ngerasa dia semasa remajanya dulu itu emang adalah seseorang yang bisa dibilang sulit, difficult karena personanya aja gitu. Maksudnya dia tuh termasuk anak yang rebel.

yang gak mau nurut gitu-gitu deh yang stars ya. Dan akhirnya dia melabeli dirinya dengan sebutan Daughter From Hell ini tadi. Nah, tapi ini albumnya gak bakal membahas tentang hubungan antara Gracie dan juga mamanya, atau bahkan ngebahas tentang kebencian yang ditujukan kepada mamanya, meskipun mungkin mereka gak begitu akur ya, sampai-sampai ada stigma atau ada sebutan Daughter From Hell ini. Cuma di album ini Gracie tuh bilang kalau emang dia tuh a couple times ketika mencurahkan isi hatinya, ketika nulis track per track yang ada di album ini, tuh bawaannya suka mellow, suka nangis, karena she's being honest with herself gitu loh ya stars. Dia benar-benar mau kalau album yang kali ini adalah ceritanya diambil dari kehidupannya yang benar-benar real, nyata, terjadi. So somehow it is adalah rilisan emosionalnya Gracie, yang sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya youngsters ya, lagu-lagunya Gracie tuh gak pernah gagal bikin kita-kita yang dengerin jadi sedih. Tapi yang kali ini justru diawali dengan proses pembuatannya yang bikin Gracie-nya herself itu bersedih. Jadi, I don't know, kita harus apa ya, membuka sesi untuk listening party tersendiri sih kata aku untuk bedah lagu-lagu yang ada di album Daughter From Hell ini. But dari lagu pertama aja yang dirilis untuk membuka album Daughter From Hell, if you guys remember, kita punya Hit The Wall. Itu aja udah menggambarkan kurang lebih gimana seseorang itu merasa she is hard. Dia tuh even hard to love kalau di lagunya Hit The Wall ini. Dan di lagu keduanya juga yang juga membuka album Daughter From Hell ini, Gracie rilis Look At My Life yang gak jauh-jauh juga ngomongin soal ini lihat hidup aku gak seindah, gak sesempurna, gak se-glamorous as seleb-seleb atau mungkin public figure yang kamu kenal. Di kehidupanku aku punya the other side. Dan juga akhirnya album ini tuh kerasa cukup apa ya, dark, karena kalau kamu dengerin lagu-lagu di album Daughter From Hell ini, there somehow ada banyak banget metafora-metafora yang dimasukin sama Gracie Abrams yang menyinggung-nyinggung hell, ghost, terus ya apa ya, enggak jauh-jauh dari blood or even deeply emotional wound gitu. Jadi aku ngerasa kalau Gracie tuh pingin keluar dari fase rasa bersalahnya itu dan growing as a person juga gitu ketika dengerin lagu-lagu di album ini. Dan mungkin aku gak bisa puterin satu persatu ya, seharusnya. Jadi aku puterin salah satunya aja yang ikutan di Friday New Release kali ini, yang judulnya juga samaan nih kebetulan sama judul album terbarunya Gracie Abrams.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Yang barusan Gigi puterin adalah rekomendasi dari kakak Andi Aisyah. Hai, udah lama ya gak gabungan. Apa kabar kamu? Semoga baik-baik, sehat-sehat. Meskipun mungkin bergabungnya juga di detik-detik terakhir nih. Sekalian Gigi mau closing. Jadi sudah aku lunasi Silence from Khalid buat kamu. Sambil juga kali ini Gigi mau menutup siaran dengan menyapa Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Dan karena waktu yang memisahkan kita ya Star, so thank you so much buat seru-seruan hari ini. Dan juga ya selama seminggu kebelakang lah ya, kita ketemu lagi di hari Senin berarti di program dan jam yang sama. Tapi jangan lupa untuk terus stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Kamu bisa stay tune lewat radio konvensional yang mungkin akan menemani kamu di jalan, di rumah, atau dimanapun itu, as long as kamu stay tune di 94,8 FM pastinya ya. Dan juga bisa nemenin kamu lewat device apapun itu, karena bisa diakses juga di www.djfm.co.id ataupun di download di App Store, di Play Store, aplikasi yang namanya On Ears nih youngsters. Dan juga jangan lupa, karena nanti masih akan dilanjutkan keseruan barengan sama DJ Febi nih youngsters ya, dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Jadi pantengin terus aja. Dan kalau mau dapat info-info terupdate terseru lainnya dan keep up sama ada apa nih habis ini, langsung follow social media at DJ FM Surabaya. And seperti yang sudah aku bilang, kalau ini bakal jadi pamitan di siaran yang kali ini, I guess it's time for me to say that I'm signing off, youngsters. See you and also bye-bye. May you have a great weekend.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Monsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: You really? On BTS.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh.
4: Sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani.

0: membagikan sedikit ceritanya di Crazy Ocean Deep. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, yang stars ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
1: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
0: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shirt aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, was.

0: Ambesir, coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
2: DJ Highlight by DJ

Day 48, The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi tentunya sama Feby di J-K-Pop. Malam hari ini seperti biasa ya, kita gak boleh kemana-mana, stay tune aja terus kamu semua Youngsters di 94,8 sampai nanti jam 10 malam. Kita bakal seru-seruan, gue dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, khusus buat menyambut weekend besok. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: 먹방 거래야 favorite. 2009년생.
1: 맞아요.
0: 나 너무 인포터 비밀이지 먹방 거래. 느게 든지게 뽑아줘.

Day from WA, The Ultimate All Stars Radio. Ayo ngasih yorobun. Gimana malam hari ini? Selamat datang lagi di hari Jumat yang akhirnya kita sampai juga di penghujung minggu ya, All Stars. Semoga apapun yang kamu jalanin hari ini tentunya ngebawa banyak banget hal-hal baik dan menjadi penutup yang indah di minggu ini sebelum menyambut akhir pekan tentunya. Balik lagi sama Feby yang selalu siap banget buat nemenin kamu di sini All Stars sampai nanti jam 10 malam alias 2 jam ke depan ya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam kita bakal seru-seruan buat dengerin playlist lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Pokoknya buat kamu yang hari ini ngerasa gimana diri kamu, yang terus intinya mah rekapan di minggu ini ya. Kalau misalnya minggu ini ratingnya 8/10, boleh banget buat kamu ngasih aku rekomendasi playlist atau lagu yang selalu menemani kamu selama seminggu ini ya, yang stars. Atau kalau kamu ngerasa minggu ini nama-nama hemtero vibe asli, nah boleh juga tuh kasih tahu Feby lagu penguat kamu yang stars di tengah-tengah kedar-daran minggu ini. So malam hari ini pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam ya, stars. Apalagi selain dengerin deretan lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu, Feby juga bakal kasih informasi atau update terbaru nih dari dunia entertainment sampai cerita-cerita hal-hal yang seru yang tentunya kalau misalnya kamu lewatin mah sayang banget ya, stars ya. Pokoknya nggak boleh kemana-mana, stay tune terus di 94.8 atau kamu bisa banget tinggal streaming aja lewat website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada, yang stars. Nah kalau misalnya mau request di mana sih, Feb? Kalau mau request mah gampang, kamu langsung aja cek Instastory kita di @djfm Surabaya. Ada question box di situ yang setiap harinya update kalau jam 8 ya, yang stars. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Atau kalau lebih pingin intens, bisa banget buat WhatsApp di 081-888-0948. Pokoknya malam hari ini bakal kita seru-seruan bareng-bareng sampai nanti jam 10 malam. Tetap fighting ya, youngsters.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

masih di Tune In Sofibi di 94,8 di Java Surabaya. Yes, update dari berita Korea Selatan nih ya Stars. Malam hari ini barusan aja ada sebuah berita yang bikin benar-benar bangga banget sih, karena dari dunia perfilman Korea Selatan, film terbaru dari Na Hyung Jin yang Stars yang judulnya Hope ini sukses mencuri perhatian dari hari pertama penayangannya. Karena dari data dari Korean Film nih youngsters, dan film ini tuh bisa menempati posisi pertama box office Korea karena bisa meraih penonton lebih dari 3.333.000 penonton dalam satu hari saja. Dan pencapaian ini jadi rekor pembukaan terbesar sepanjang tahun 2026 di Korea Selatan. Sekaligus youngsters, ini tuh jadi awal penayangan terbaik gitu kan ya, sepanjang karir dari si Na Hyung Jin ini youngsters. Bukan cuma sekedar angka 333.000 ya, tapi angka itu youngsters berhasil melampaui beberapa film blockbuster dari Korea Selatan X Huma yang sebelumnya juga membuka penayangan dengan sekitar 330.000 penonton. Dan antusiasme penonton ini masih terus meningkat youngsters, sampai beberapa hari setelah penayangan Hope itu juga memimpin reservasi tiket bioskop, sampai tiket pemesanannya itu lebih dari 63%. Dan sampai detik ini udah ngumpulin lebih dari 550.000 tiket yang udah dipesan. Jadi film Hope ini tuh sebenarnya ngangkat kisah apa sih? Bukan tentang film Hope yang pernah mungkin kamu tonton juga ya youngsters, yang drama anak kecil itu. Tapi ini mengangkat kisah yang mencekam tentang sebuah desa yang tiba-tiba diteror sama kemunculan entitas misterius. Buat kamu yang suka film thriller penuh ketegangan dan misteri, ini wajib kita tunggu ya buat tayang di Indonesianya nanti. Masukin ke watchlist kamu tentunya. Dan kalau malam hari ini kamu masih belum masukin playlist kamu ke WhatsApp di Java Surabaya, masukin sekarang juga ya youngsters. Kirim di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djavasurabaya. Aku mau menyapa dulu dari si Hanifa yang udah gercep banget buat gabungan malam hari ini youngsters. Requestnya langsung dua lagu nih yang gak tanggung-tanggung. Yang pertama mau dengerin lagunya Curtis yang Cianti sama NCT Wiz yang Boy Meets Girl. Okay, ditungguin ya, nanti salah satu salah dua nanti Feby bakal puterin deh, tungguin aja. Ada juga dari si Reynon seperti biasa malam hari ini mau dengerin Reiko Mada. Ada Aki spesial buat ulang tahunnya si Wonu 17, mau dengerin Gomawo dari si 17 tentunya ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan, mau request lagunya Blackpink ke Go. Kalau udah diputarin nanti ganti yang Jungkook 3D aja ya, pokoknya antara dua lagu itu. Oke, salah satu nanti Feby bakal puterin ya, jadi tungguin. Ada juga Kanara yang hari ini merekomendasikan opening anime Chainsmoker Cat yang ada di YouTube Anyone Youngsters. Ceritanya ini tentang cat girl gitu, yang pokoknya ini banget deh, troublemaker gitu ya youngsters. Karena dia ada aja gebrakannya si cewek ini, bukan cewek diem-diem aja gitu, bukan cewek yang ya. Pokoknya episode 1 ini katanya bikin semua orang itu kayak greget banget sama nih cewek youngsters. So malam hari ini Kanara mau dengerin opening anime-nya dari si Nanmune. Nanmune yang Wasure, oh kebalik ya sirs, judulnya Nanmune. Oke, Kanara, nanti Feby bakal puterin ya, ditungguin. Ada juga dari siapa nih yang gabungan, Akari, selamat malam Kak, request lagunya Yosebi ya yang Tabun, siap 86, ditungguin ya. Terus ada juga dari si Fabian, tumben banget malam hari ini mau dengerin lagunya Beavers yang Missing katanya. Ada Kak Farhan juga tentunya youngsters yang gabungan, mau dengerin lagu dari Leila yang judulnya ZTK Lover. Okay, siap satu-satu. Udah Feby amanin di playlist youngsters. Dan buat kamu yang masih ragu malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, tentukan pilihan kamu sekarang juga. Dan kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Jangan kemana-mana youngsters.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek, lihat layar ponsel terus. Kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa deep. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.
1: Mau ada yang lewat nih?

Masih bareng sama Feby Youngsters di 94.8 DJ FM Surabaya. So malam hari ini yang belum drop playlistnya boleh banget Feby tungguin ya di at DJ FM Surabaya. Caranya gimana sih Feb? Kalau misalnya mau request tinggal lihat aja story terbarunya. Question box di situ bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Malam hari ini pokoknya kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam. Youngsters tentuin mood weekend kamu lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget kamu kasih tahu Feby sekarang juga lewat Instagram atau WhatsApp di 081-888-0948. Kayak si dua bestie ya, yang sama juga kayak si Fabian tadi, Be First Missing udah Feby puterin. Dilanjut juga ada si Ato, ada Yusuke, ada juga dari si Berian mau dengerin lagu I Will Be dari Sakurazaka. Dilanjut juga sama si Aki, Eka, terus ada juga dari Haruka mau dengerin lagunya King and Prince yang Theater, si King Mei sama Yozi juga sama Ani. Kalau si Marin, Tabachan, RR Sus Lovely, seperti biasa ada si Number I. Dilanjut sama si Natukan 014, Fujikaze yang Kairu. Kalau yang si DH mau dengerin lagu yang Pure White. Oke deh, satu-satu ya, nanti Feby bakal puterin. Ada juga si Only mau dengerin lagunya si Woozy ya, ini What Kind of Future. Oke, satu-satu ya, nanti Feby bakal siapin semuanya di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam yang start.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya. Dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Espresso Hitobersen. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeples, Imida.
1: Masih di Temenin Sama Vibi di 94,8 di Jepang, Surabaya. Lanjut ke kabar yang super-duper seru banget ya, youngsters dari Jepang. Karena buat kamu para penggemar Naruto, ini tuh pasti dibuat terkejut gitu kan. Karena si kreatornya Naruto, si Masashi Kishimoto ini tuh muncul di dalam dokumenter terbaru dari Spider-Man yang judulnya Generation The Evolution of Spider-Man yang resmi tayang di Disney Plus ya, youngsters. Dan meski kemudian munculannya itu cuman bentar aja, kehadiran si Kishimoto ini tuh langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar manga maupun Marvel. Kenapa bisa begitu? Karena banyak banget nih yang nilai kemunculan ini itu kayak sebuah tanda gitu ya. Tanda apa? Sebagai penghormatan dong terhadap si pengaruh besar Naruto di dunia pop culture ya. Ya sekaligus memperlihatkan hubungan erat antara industri manga Jepang dengan dunia superhero Amerika. Dan fakta menariknya, si Kishimoto ini tuh memang udah lama banget jadi penggemar karakter-karakter dari Marvel. Tentunya salah satunya adalah Spider-Man ini. Jadi gak heran kalau misalnya akhirnya dia ikutan tampil tuh di dalam dokumenter ini, youngsters. Kalau kolaborasi yang benar-benar menggebrak seluruh negeri ini gitu kan ya, youngsters, Naruto x Spider-Man, menurut kamu bakal jadi apa ya ceritanya ini ya, youngsters?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Cheque kelasnya si Joko Mita.
1: Kalau tadi udah ngobrolin hal yang seru dari Jepang gitu kan ya, sekarang aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan di rumah Jepang, Youngsters, alias kita telusuri gitu kan ya, Youngsters. Buat kamu yang udah pernah ngelihat anime atau drama Jepang, sebelum masuk rumah, semua orang itu pasti berhenti sebentar di depan pintu buat ngelepas sepatu, terus naik ke lantai rumah. Nah, tapi naik ke lantai rumah itu bukan berarti kamu naik di lantai kedua gitu ya, Youngsters. Tapi antara masuk gitu kan ya, Youngsters, terus habis itu naik lagi, itu ada satu step dikit gitu ya, Youngsters. Ini tuh bukan sekedar kebiasaan atau bagian dari desain rumah tradisional Jepang. Tapi di rumah tradisional Jepang itu dikenal dengan nama Minka, dan memang dibuat dengan konsep memisahkan nih area luar dan dalam di dalam rumah itu, Youngsters. Jadi di bagian pintu masuk ada area khusus yang namanya Genkan, yang sudah sempat kita bahas gitu kan ya, tempat buat melepas sepatu sebelum masuk ke ruang utama. Nah, bagi masyarakat Jepang, sepatu itu kan selalu dianggap ngebawa debu atau kotoran dari luar gitu kan. Jadi untuk menjaga lantai rumah itu tetap bersih, itu adalah sebuah penghormatan kepada keluarga atau tamu yang datang. Dan menariknya lagi nih, rumah-rumah tradisional Jepang itu juga identik sama yang namanya lantai tatami, pintu geser dari kertas yang disebut suji, serta penggunaan material alami kayak kayu, bambu, gitu lah. Pokoknya desainnya itu dibuat biar rumahnya itu terasa lebih sejuk gitu, Youngsters. Di musim panas terutama ya, di musim-musim hangat, musim dingin, ya tuh pokoknya di semua musim rumah ini tuh memang didesain khusus gitu. Jadi harus ada material alami-alami yang ada di situ, Youngsters. Jadi gak heran sampai sekarang banyak juga sebenarnya rumah yang sudah modern di Jepang itu masih mempertahankan nih area genkan. Bahkan ada satu ruangan bergaya tatami sebagai bentuk menghargai tradisi yang udah diwariskan secara turun-temurun.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Going off, making fun. Cincangku, no, no, no.
1: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
0: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
0: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
0: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ya kerasa banget ya Star, sudah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-Kpop malam hari ini. Tentunya kita udah share playlist ya menuju weekend besok ya Star. Gak kerasa juga ya udah seminggu kedua ini berjalan di bulan Juli ya Star. Semoga lagu-lagu dan cerita malam hari ini jadi teman yang menyenangkan untuk menutup hari Jumat ini ya tentunya. Karena sekarang sudah masuk ya akhir pekan, selamat menikmati weekend kamu. Semoga hari-hari libur nanti bisa jadi waktu yang tentunya khusus buat kamu untuk beristirahat, kumpul sama orang-orang tersayang, atau tentunya menikmati waktu kamu untuk diri kamu sendiri. Ya, terus apapun rencana kamu, tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang ngebuat hidup ini terasa lebih indah. Jumpa lagi besok, Youngsters, di hari Senin tentunya. Onarin gemo cunggu yang saat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FF. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini, ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu, ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang start sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Astaga. Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FM.
1: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kenapa?
1: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990 orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya ya, stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, sedih banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, ntar aku telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Med Table di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Okay.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbonik kita 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On BTS.

never have nothing good.